0: 96.9 LKG Radio Bali. Untuk Anda yang kerap kali melintas di seputaran Hayam Buruk, sepertinya di beberapa titik itu mesti cari jalan alternatif lain nih LKG, terutama di hari ini ya.
1: Betul sekali, karena dalam rangka karya memunggah ngentek linggih pedudusan agung lan tawur balik sumpah utama pura kahyangan lan prajapati desa adat Sumerte, ini ada pemberitahuan kepada krama atau masyarakat umum yang akan melintasi jalan seputaran Hayam Buruk Vita serta jalan Pralina, ini dimohon mencari jalan alternatif Elkoger.
0: Iya, karena ada iring-iringan pemendakan bagi Pula Kerti ya, dari pura dalam Tanjung Sari, Desa Adat Tanjung Bungka menuju ke Pura Kayangan Lan Merajepati, Desa Adat Sumerte Elkoger. Hari ini dari jam 9 pagi. Ini baru jam 8 pagi Elkoger. Semoga sih informasi ini tepat untuk Anda gitu ya, apalagi yang memang kerap kali melintas di jalan-jalan yang kita sebutkan tadi, mohon sekali untuk mencari jalan alternatif supaya enggak kena macet.
1: Apalagi yang jam kerjanya sangat disiplin ketat Elkoger, mungkin harus on air nanti ya.
0: Perjalanan Anda tidak terambat, untuk hari ini lancar ya, selamat sampai tujuan. Dan ya, kali ini kita informasikan kembali, sekarang sudah di jam 8 pagi waktu di studio ya. Kira-kira adakah di antara Anda yang baru bangun?
1: Tetap teman saya sebagai anak malam. Jadi mungkin ada yang kerjanya malam ya, lembur sih malam, jadinya baru tidur. Bangunnya jam 8 ini masih terlalu pagi. Mungkin tidur lagi mereka.
0: Santai dulu kau.
1: Sedikit-sedikit yang harus kepeken ya, maksain dikit lah Mas Sugi ya, biar ada makanan untuk anak cucunya.
0: Berasa gimana gitu kumpulin nyawa kayak kucing punya 9 nyawa.
1: Ya kan nyawanya buatnya apa, metek-tegan gitu. Jangan buru-buru baru bangun langsung lari ke dapur ya.
0: Nanti vertigo nanti Anda.
1: Tapi yang masih ngantuk kan, ngundang-ngundang nanti malah kejeduk kelingkingnya di pojok meja.
0: Aduh, saya jadi teringat karena kalau nggak salah seminggu lalu saya ngalamin itu, dan memang kelingkingnya rada bengkak. Aduh, nggak enak deh rasanya. Hati-hati ya, pokoknya hari ini semoga sih jadi hari yang membahagiakan untuk kita semua. Dan pas banget di momen seperti sekarang kita mau bikin Anda happy dengan tebak-tebakan dari kita.
1: Betul, yang belum terhimpun nyawanya ya kita himpun sama-sama. Ngelatih otak juga Alkogers, panaskan tubuh dan otak Anda dengan tebak-tebakan liar dan asik.
0: Yes, kita sudah masuk ya kali ini di sesi ngobras ngobrol asik edisi telisik. Dan kita sudah punya tebak-tebakan. Satu tebak-tebakan untuk Anda, ini gampang sih.
1: Bohong.
0: Benda-benda apa yang suka lari dari tanggung jawab?
1: Nah, itu Alkogers kan, susah kan? Tanggung jawab. Benda bisa lari aja. Nah, ini boleh berikan jawaban Anda ya. Pikirin dulu matang-matang. Sambil duduk di kasur, baru bangun. Kamar mandi, cuci muka. Pikirin apa benda yang suka lari dari tanggung jawab.
0: Karena simpelnya gini loh, bagas benda itu kan fungsional ya. Jadi selalu punya fungsi. Nah, satu benda ini demen banget gitu, suka banget lari dari fungsinya gitu.
1: Mungkin yang ketika Anda cari dia hilang. Wah, remote AC, remote TV. Apa itu ya? Nanti boleh dipikirin.
0: Coba dipikirkan dulu lagi-lagi benda-benda apa yang suka lari dari tanggung jawab ini, jawabannya apa? Silakan kasih tahu kita, atau mungkin untuk Anda yang punya tebak-tebakan boleh uji kita ya.
1: Silakan. IQ saya 139.
0: Kayak gini ya, kayak Ferry Irwandi ya.
1: Oh iya ya, dia segitu ya.
0: Iya, sekitaran segitu
1: ya,
0: sih.
1: Biasa orang cowok-cowok tampan berkacamata brewok dan kritis serta menghibur humoris. Ya emang akhirnya tinggi-tinggi ya Koger.
0: Ini ya Koger sama Mika pasti muak banget ini. Banyak omongnya gitu. Saya jadi gak banyak ngomong.
1: Pertama-sama ngomong, kita kan dibayar di sini untuk nyeting berlaku pagi ya. Cemangatin Anda Koger. Jadi itu dia tadi ya, biar enggak kelamaan kita ngobrolnya. Kita akan tebak-tebakan. Jadi benda apa yang suka lari dari tanggung jawab? Ingat benda ya, bukan pasangan Anda.
0: Silahkan kasih tahu kita via WhatsApp 081236155969.
1: Betul, bisa juga di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosagagana.
0: Masih kita tungguin, masih di sini bersama Mika Karisa
1: dan Bagas Krisna.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: 96.9 96.9

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau boleh tahu, Anda tipikal yang kalau misalnya ada yang nanya sesuatu, Anda langsung respon atau biarin orang lain aja lah dulu jawab ya gitu.
1: Ini biasanya suka main aman nih.
0: Kalau Bagas sendiri gimana?
1: Kalau saya tergantung siapa yang nanya. Jadi kalau yang nanya ini kira-kira orangnya santai, habis itu suka bercanda, ya langsung respon aja buat Bakar. Tapi kalau misalnya serius nih, pertanyaannya harus dapat hadiah 5 juta. Kalau salah kan hilang peluang. Jadi harus mikir dulu, lihat yang lain deh.
0: Oke. Prike kamu ya.
1: Gue pengen ya.
0: Tunggu ya. Saya nggak bisa lah. Gimana? Gak nge-lag gitu loh. Jadi pikir dulu dia nanya apa, konteksnya apa. Oke, kalau misalnya saya punya kapasitas dan dilihat, ditunggu jawabannya atau di apa ya, Mika gimana? Kalau misalnya enggak, diam aja.
1: Kan adalah pertanyaannya
0: sembunyi.
1: Serius ya pertanyaannya gitu kan. Kan kalau misalnya kita tebak-tebakan nih pertanyaannya yang bercanda, ya enggak masalah jawabnya langsung. Tapi kalau pertanyaannya serius, kira-kira minggu depan hujan enggak ya? Ya kan kita bukan ahlinya. Saya bukan orang BMKG gitu. Saya juga enggak punya ilmu penerangan dan rohaniwan. Saya bukan siapa namanya?
0: Tapi sering jadi si rohani itu. Iya
1: kan? Siapa namanya yang biasa nerang tuh?
0: Mbak Rara.
1: Oh, Mbak Rara. Saya bukan bapaknya Mbak Rara. Jadi saya nggak tahu cuaca ya.
0: Iya. Sekarang kita masuk dulu di telisik kita, Koger. Seperti yang kita tanyakan tadi, benda-benda apa yang suka lari dari tanggung jawab? Apakah sudah ada yang menjawabnya dengan benar, Bagas, hari ini?
1: Tidak mungkin.
0: Remehin, Pak.
1: Tidak mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa, apalagi kalian. Ah gitu, emang susah nama jawabannya. Tapi bakal siapa dulu ya, siapa tahu yang benar nih. Dari Desa Tumarga Tabanan ada Made Hendra Saputra, present bosku. Oh ini cuma ngabsen aja nih. Ini tipe-tipe yang nunggu orang lain jawab juga kayaknya nih ya, main aman.
0: Iya, dia lebih menikmati hari sih. Mungkin di sana hujan ya sambil ngeteh.
1: Oh bisa kan? Jadi, ngeteh santai. Cuman kemarin sempat Bagas itu dapat pesannya dari Made Hendra Saputra lagi bersih-bersih rumah.
0: Oh,
1: langka kan?
0: Anomali.
1: Nah, itu hujan, mungkin kebanjiran. Terpaksa, jangan sampai ya. Sehat-sehat Made Hendra Saputra ke Marga Tabanan. Kemudian ada Dandi juga. Lari, bukan ini maksud kita.
0: Karena lari dari tanggung jawab ya. Tapi makasih loh udah sempat nyapa kita berdua pagi hari ini.
1: Iya, jadi pertanyaannya kan barang-barang ya, barang atau benda apa yang lari dari tanggung jawab?
0: Iya.
1: Bukan kita yang lari dari tanggung jawab. Bukan tentang kesehatan juga. Ini bilang kalau lari itu baik untuk kesehatan, betul. Tapi benda yang lari itu takut, kita yang takut kalau bendanya bisa lari. Jangan ya, jangan sampai.
0: Iya.
1: Terus ada siapa nih selain yang Bagas?
0: Di sini ada Gustu. Hai Gustu. Gustu di seputaran Sanur. Kalau dia bilang agak susah nih bendanya apa, remote kayaknya deh ya. Sama kayak gini ya Bagas tadi ya. Salah Gustu. Tapi Gustu nanya nih. Oke, giliran mau kasih tebak-tebakan buat Mika dan Bagas.
1: Apa itu?
0: Binatang apa yang punya banyak murid?
1: Binatang punya banyak murid. Burung.
0: Kenapa?
1: Burung kakak tua.
0: Ngawur.
1: Loh kan dia udah tua. Udah kakak tua. Jadi kan dia punya adik-adik kelas nih. Ada burung adik muda gitu. Kan banyak murid jadinya.
0: Udah jadi senior deh.
1: Bener gak?
0: Salah.
1: Duh salah lagi. Salah. Apa ya? Burung lagi.
0: Kenapa?
1: Burung binatang ya, binatang yang punya banyak murid. Kalau bukan burung mungkin jawabannya itu adalah kura-kura.
0: Salah. Fatal sekali salahmu.
1: Tikus.
0: Salah.
1: Itu tikus di kura-kura ninja itu kan punya murid 4 ya, kura-kura kan.
0: Ya di Dragon Ball juga kura-kura.
1: Nah, kan jin kura-kura. Muten Roshi, Master Roshi namanya.
0: Master itu.
1: Kan
0: kenapa selalu kura-kura ya?
1: Ya kan kura-kura bijak sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dia gini mungkin ya, stoik banget ya, slow moving gitu ya.
1: Nah, kan umurnya panjang. Kayak burung tadi kan. Burung kakak tua. Sekarang kura-kura 100 tahun. Biasanya umurnya panjang itu jadi guru yoga. Oh, gitu. Bernafas pakai kura-kura.
0: Iya.
1: Ya, apa sih jawabannya?
0: Iya. Gus itu adalah kangguru. Ya ampun, terima kasih ya Gustu ya.
1: Benar-benar.
0: Kita cukupkan dulu, nantilah kita bahas lagi Elkoger. Jadi kalau misalnya Anda bisa menjawab, coba dijawab Elkoger ya, benda-benda apa yang suka lari dari tanggung jawab.

0: Aku Garam Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
4: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
3: Meh, Dewa Ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
4: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
3: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
4: Aih, negara hancur karena bom.
3: Cakep.
4: Usaha hancur karena bom.
3: Waduh.
5: Weh, tak muda nih.
3: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Heh, ini mare beli bensin tapi
4: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
3: Terus ketahuan kan, Jo.
5: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
4: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
3: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
5: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
3: Ngecas ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
5: Enggak dong, Bli. Ge kan pakai green energy.
4: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
5: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
3: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
4: Wihihi, beli pantai sekali toh.
3: Cek sumber jelas pande.
4: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
5: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
4: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
3: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
4: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9 El Koga Radio Bali.
6: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: another one.
1: Don't you know? Ini di 6.9 LKG Radio Bali. Coba ada yang gabungan sepertinya nyapa Bagas. Terus di situ tuh tadi siapa itu? Coba disebutkan Bagas.
2: Ada Bu A.

0: buka.
1: Salah.
0: Buat mama, buat mama di rumah. Mamanya yang masak ya, belum punya pasangan Bagas nih, masih gini, masih santai.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus katanya Bu Ayu calon suami idaman. Terima kasih banyak Bu Ayu. Amin.
1: Astaga. Promosi diperbanyak Bagas.
0: Boleh yang punya anak-anak.
1: Yang punya anak-anak.
0: Wah, masih single, asik. Kemudian hatinya baik, hai. Cantik itu bonus, apalagi kaya. Wah.
1: Rajin ibadah juga nggak nih?
0: Ya rajin menabung, ibadah, bibit bebet bobo dua kali pernah. Tapi emang banyak terjadi tuh Koger. Ya gitu ya, kurang lebih. Terima kasih buat Bu Ayu udah gabungan. Nggak mau jawab, mungkin nunggu. Eh, anaknya Bu Ayu udah nikah katanya. Kan ada Bu Ayu yang lain.
1: Oh iya iya iya, siap.
0: Mungkin ya kita tunggu ya gadis-gadisnya. Gadis-gadisnya kak geli ya. Udah yuk, mau nyapa lagi yang gabungan masih di WhatsApp Elkoga. Di Seputra hadir dari seputaran Abian Semal. Katanya benda yang suka lari dari tanggung jawab adalah sandal.
1: Sandal.
0: Bener sih, sandal kita pakai lari. Tapi kalau sandal yang dilempar malah bikin orang lari. Nah, ini sandal dilempar ke rumah tetangga dimarahin katanya.
1: Ya ampun.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, ya. Bisa sih, tapi bukan itu ya yang kita maksud ya.
0: Terus kata salam katanya buat Mika Karisa dan Bagas Krisna. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Terus mana nih? Instagram ada beberapa gabungan.
1: Ada. Ini ada S Linda. S. Linda, unik ya namanya ya. Kira S. Lilin gitu.
0: Kan ada angka-angkanya soalnya.
1: Ya, S. Linda bilang katanya uang. Uang. Iya sih. Dia mampirnya bentar gitu.
0: Lari ditanggung jawab ya. Harusnya uang sebulan nih.
1: Iya,
0: benar. Kok tanggal 10-20 udah lari dia, udah hilang.
1: Iya. Oin juga udah gabung nih pagi hari ini. Makasih ya Oin, tapi jawabannya bola.
0: Tendang kali ya, makanya dia lari, kita terpaksa ngejar-ngejar.
1: Iya. Emang boleh, dia boleh. Apa ya, tanggung jawabnya dia apa ya?
0: Tanggungnya adalah masuk ke gawang lawan sebenarnya. Tapi sering lari-larinya malah kemana-mana gitu ya.
1: Iya,
0: menarik
1: iya.
0: Nih.
1: Terus ada Baim juga, hai Baim. Baim bilang kipas, soalnya muter-muter. Emang fungsinya dia
0: nih,
1: begitu gak sih?
0: Abis nonton Mortal Kombat kayaknya. Ada karakter perempuan kan di tanah tuh pakai kipas ya, Alkobers. Jadi dia lempar-lempar kan, muter-muter,
1: iya,
0: balik
1: muter.
0: Lagi. Oke, terima kasih ya fans Mortal Kombat nih Baim kayaknya.
1: Iya, udah habis.
0: Ini ada temannya Bagas.
1: Ada pikir. Lagi. Ada lagi.
0: Ada. Temannya Kapan Bagas namanya. Enggak nih, lucu soalnya dia siapa, bilang benda siapa? Yang lari dari tanggung jawab. Ada Kenny gabungan dari seputaran Udayana bilang benda yang suka lari dari tanggung jawab adalah kunci.
1: Kunci, kenapa?
0: Ya karena dia lari aja tiap dipakai kan buru-buru, enggak ketemu gitu loh.
1: Karena kita naruh aja ya kunci motor terutama ya. Nyelip dikit aja itu udah bikin panik tuh.
0: Ya, kunci motor, kunci rumah, kunci ke hatinya. Enggak tahu ya lari terus ya. Astagfirullah.
1: Sabar ya Bagas. Pagi ini banyak curhat colongan. Saya hanya menampung Elkogers, terima kasih sudah menampung.
0: Tapi emang kunci tuh masuk ya, dalam artian soal nyari kunci itu emang kadang-kadang lari ketika dibutuhkan. Lagi dari buru-buru Nelko Girls, mau kemana belanja kok gak ketemu kunci rumahnya di mana, kunci motor di mana gitu.
1: Ya ampun, padahal itu penting ya, tapi salah semua ini.
0: Nah kan, betul kan? Saya bilang, kalau saya ya tidak bisa jawab apalagi Anda.
1: Ya.
0: Susah nih.
1: Ya udah kita jawab aja ya, berhubung sekarang udah jam 9 pagi lewat dikit malah ini.
0: Benda yang suka lari dari tanggung jawab adalah
1: ada.
0: Koger kan susah kan.
1: Tapi kalau sebenarnya kalau kita telaah ya, ini bukan sesi telisik tapi telaah gitu ya. Kapur itu ya, terutama kapur yang dipakai nulis sama guru-guru itu kan nggak cuma pakai nulis tapi buat
0: lempar.
1: Sekarang udah tuh orang pakai spidol sekarang.
0: Lebih sakit lempar spidol.
1: Jangan.
0: Ya, tapi orang pakai kapur juga sudah sangat jarang sekarang ya.
1: Iya.
0: Papan tulis tuh mungkin di depan toko-toko aja orang bikin tulisan estetik kan, baru pakai kapur. Iya.
1: Yang jelas jangan difungsikan yang lainnya. Kok kira saya cukup masa lalu itu aja.
0: Ya, jadi itu ya jawaban dari pertanyaan telisik di pagi hari yang hujan lagi nih.
1: Berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Fresh Morning.
0: Ya, Bagas Krisna juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Ian Meyer dengan singlenya Mendendam. Janganlah ada mendendam ya, apalagi masih pagi-pagi seperti ini. Apalagi harus biarkan cuaca aja yang mendung, hujan, suasana hati Anda jangan ikutan mendung ya. Harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas apapun itu hari ini ya. Walaupun jalanan macet panjang, tadi saya berangkat ke menuju studio, itu jalan Seroja lumayan padat merayap apalagi harus. Jadi ya, untuk Anda yang akan melalui jalur-jalur tersebut atau sekarang di jalan udah pada kena macet gitu kan, mungkin ada di beberapa titik juga mungkin banjir, tetap semangat apalagi harus ya. Apapun yang menjadi aktivitas Anda, semoga hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena hujan-hujan. Perbanyak untuk mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang hangat ya, Halpagers. Oke, seperti biasa setiap hari Selasa, topik bahasan kita di Jam Wacana seputar wanita itu adalah seputar keluarga. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang mom rage. Mungkin ini adalah sesuatu ataupun kata yang baru ya Anda dengar. Jadi mom rage itu kalau dalam dunia parenting ya, kita sering melihat ibu itu digambarkan sebagai sosok yang sabar, kuat, dan selalu tenang dalam menghadapi anak. Namun pada realitanya tidak sedikit ibu yang justru mengalami ledakan emosi yang intens dan sulit dikendalikan dalam kesehariannya. Nah, kondisi inilah yang dikenal dengan istilah mom rage ya. Jadi apa sih penyebab dari kondisi mom rage itu, bagaimana dampaknya, dan juga bagaimana cara mengelola kondisi seperti itu, akan kita bahas bareng ya sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Ditemenin juga sama lagu-lagu dari musik-musik Indonesia yang pastinya akan menemani aktivitas pagi Anda di hari ini. Maka dari itu tetap atensi di 96,9 FM Alkogar Radio Bali. Satu lagu miliknya Vidi Aldiano, Nuansa Bening, saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini.

0: Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Pogger Radio Bali. Dalam dunia parenting, kita sering banget melihat seorang ibu ya, ataupun sosok ibu itu digambarkan sebagai sosok yang sabar, kuat, dan selalu tenang dalam menghadapi anak. Tapi dalam realitanya, tahu sendirikanlah ya, Pogers, tidak sedikit ibu yang justru mengalami ledakan emosi yang intens dan juga sulit dikendalikan dalam kesehariannya. Nah, kondisi ini kita kenal atau sering disebut dengan mom rage. Dimana mom rage ini adalah sebuah fenomena ya. Dan fenomena ini semakin banyak gitu dibicarakan karena dianggap sebagai bagian dari tekanan pengasuhan modern yang sering tidak terlihat. Jadi mom rage ini bukan sekedar marah biasa, tapi akumulasi dari kelelahan fisik, kelelahan mental, dan juga emosional yang menumpuk. Kalau itu tidak dipahami dengan baik, kondisi ini bisa berdampak pada ibu dan juga keluarganya. Sering kan ya, ibunya itu marah-marah aja terus. Mama kok kerjaannya marah-marah aja terus. Suami baru pulang kerja tapi udah marah-marah aja kerjaannya terus. Nah itu bukannya dia gak suka sama Anda, Alkogers, ataupun gak suka sama keluarga ya. Tapi itu adalah sebuah akumulasi dari kelelahan fisik, capek mental, dan juga emosional yang menumpuk. Jadi itu memang harus dipahami dengan baik oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di sekitarnya. Aku agar sekarang kalau tidak itu akan berdampak pada si ibu langsung dan juga berdampak pada keluarga Anda ya. Nah, perlu dipahami dulu bahwa mom rage itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemarahan intens yang dialami ibu dalam konteks pengasuhan ya. Nah, emosi ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan terasa sulit untuk dikendalikan bahkan oleh ibu yang biasanya tenang. Walaupun bukan diagnosis medis resmi ya, mom rage ini diakui sebagai pengalaman emosional yang nyata. Jadi dalam banyak kasus, mom rage ini muncul sebagai respon terhadap tekanan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bisa merasa seperti meledak marahnya hanya karena hal kecil, padahal sebenarnya emosi tersebut sudah lama tertahan dan kondisi ini sering membuat ibu merasa asing dengan dirinya sendiri setelah kejadian tersebut. Saya rasa ini para mama setuju ya dengan pernyataan ini, Alkagers. Jadi memang perlu banget dukungan dari lingkungan sekitar, dari lingkungan keluarga, bahwa itu adalah akumulasi dari kelelahan yang dialami oleh ibu itu sendiri, Alkagers.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

You Bali, mom rage itu tidak muncul tanpa sebab gitu aja ya hal kayak harus, tapi juga merupakan akumulasi dari berbagai tekanan yang dialami ibu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tekanan-tekanan itu bisa muncul karena ibunya capek, kelelahan gitu ya, dalam kondisi yang lagi capek, lagi fisiknya capek, mentalnya juga capek, jadi emosional yang menumpuk. Nah, ini bisa menyebabkan mom rage ini yang akumulasi dari berbagai tekanan yang dialami ibu. Salah satu faktor utamanya itu adalah kelelahan fisik akibat kurang tidur. Ya kan, ibu harus bangun paling pagi dan tidur juga paling akhir, memastikan semuanya urusan rumah tangga baik-baik aja, ya kan ibu-ibu, terutama pada ibu dengan bayi atau anak kecil. Nah, ini sering banget terjadi. Bayi itu kan bisa dibilang bangun itu 3 jam sekali, atau kalau malam itu bangunnya 3 kali, jam 12, jam 3, itu pasti bangun, Elka Girls. Ya, jadi semangat untuk para bunda, para ibu-ibu yang punya bayi atau anak kecil, dan kondisi ini pun juga membuat kemampuan mengatur emosi ibu menjadi jauh lebih rendah dari biasanya. Karena kita sering mikir kan, aduh, kalau udah jadi ibu kok segala kemampuan itu agak menurun ya. Dulu bisa nih ngatur emosi segini, tapi sekarang kok jadi gampang meledak-ledak gitu ya. Nah, selain itu juga LKGers, mental load atau beban pikiran yang terus berjalan ini juga menjadi pemicu besar. Ibu seringkali tidak hanya mengurus anak saja, tapi juga mengatur seluruh kebutuhan rumah tangga secara mental dan juga emosional ya. Ditambah lagi kurangnya dukungan dari pasangan atau lingkungan sekitar, itu akan membuat tekanan ini akan jadi semakin sulit untuk dikendalikan. Makanya dari itu apa guys, penting banget yang namanya dukungan dari lingkungan sekitar, terutama lingkungan ataupun dukungan dari suami.

96,9 FM Koga Radio Bali. Peter Pan dengan singlenya yang terdalam sudah membawa kita di tepat jam 10 pagi waktu Koga Radio Bali. Hujan di kawasan Jalan Kecubung ini masih berlanjut, Kogers. Masih gerimis ya. Gimana dengan di daerah Anda? Kayaknya seluruh Bali hujan ya hari ini. Karena tadi ada yang sempat menyapa saya, ada Triadi di seputaran Gianyar. Tumben nih Kak Kiki siaran. Setiap hari Selasa mah jadwalnya Kiki ya. Triadi katanya tumben dengerin Alkogar Radio Bali karena bawa mobil mau berangkat ke kampus. Oke, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan, Adi. Kemudian juga untuk Anda yang baru atensi ya di wacana seputar wanita ini, masih ditemenin sama Kiki Widanti. Kita masih membahas seputar keluarga. Topik bahasan kita kali ini adalah mom rich. Mungkin istilah ini baru tumben ya Anda dengar atau masih asing gitu tentang mom rich. Tapi sebenarnya mom rich ini adalah memang istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemarahan intens yang dialami ibu dalam konteks pengasuhan. Nah, bagaimana sih dampaknya terhadap si ibu sendiri, atau mungkin juga dampak terhadap lingkungannya, keluarganya terutama ya, dan bagaimana cara mengelolanya, itu masih akan kita bahas bersama sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Alkogers, maka diri itu tetap atensi di Radio 96.9 Alkogar Radio Bali.

Toga Radio Bali. Mom rage atau kemarahan yang terjadi pada seorang ibu itu harus dikelola dengan baik ya Halo Kogers, dan juga harus mendapatkan dukungan yang positif dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari suami terutama ya. Karena ini jika terjadi berulang dan juga tidak dikelola dengan baik, mom rage ini dapat memberikan dampak emosional bagi seluruh anggota keluarga. Pada ibu, kondisi ini sering memicu rasa bersalah ya, kemudian stres yang berkepanjangan dan juga kelelahan emosional yang semakin dalam. Contohnya aja ketika kita marah gitu ya, marahnya itu dilampiaskan pada anak. Ujung-ujungnya kita merasa bersalah sebagai ibu sudah memarahi anak kita gitu. Padahal bisa loh kita kasih taunya dengan baik-baik. Ujung-ujungnya kita merasa bersalah sampai pada saat anak-anak tertidur pun kita sering memeluk erat anak kita sambil nangis, sambil bilang maaf ya tadi mama udah terlalu keras. Nah seperti itu contohnya apa girls. Hal ini bisa membuat siklus emosi negatif itu jadi terus berulang ya. Pada anak, paparan kemarahan yang intens ini bisa mempengaruhi rasa aman dalam hubungan dengan orang tua. Bisa menciptakan gap antara anak dan juga orang tua. Anak bisa merasa takut, merasa bingung, atau tidak nyaman dalam lingkungan rumah. Padahal tahu sendiri kan, rumah itu adalah tempat kita pulang, tempat yang nyaman untuk pulang, Alpha Girls. Dan dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada perkembangan emosi dan juga kepercayaan diri anak.

0: こが FM。
1: ロイヤルバルdi industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal

96,9 FM Pogiar Radio Bali. Mom Rage ini sebenarnya bisa dikelola jika ibu memiliki ruang untuk memahami pemicu emosinya. Langkah awal ya, yang penting itu adalah kenali dulu tanda-tanda awal kelelahan atau stres sebelum emosi itu mencapai puncaknya. Okay, saya paham banget menjadi seorang ibu itu bukanlah hal yang mudah ya. Banyak teman-teman saya pun yang sering curhat gitu kan. Aduh, aku nih harus kayak gini nih, bentar lagi bakal jemput anak, bakal antar anak ke tempat ini itu gitu, padahal dia baru aja me time gitu ya. Dan me time itu nggak ada salahnya sih sebenarnya, Alkagars. Jadi kita harus pahami dulu, kenali dulu tanda-tanda awal kelelahan atau stres sebelum emosi mencapai puncak. Kesadaran ini bisa membantu ibu itu lebih siap menghadapi situasi yang memicu kemarahan, Alkagars. Jadi Anda sebagai ibu pahami dulu ya, apa itu yang menjadi penyebab dari kemarahan Anda, apa yang menjadi penyebab dari bingung-bingungnya Anda, harus dipahami dulu supaya tidak berdampak pada stres pada diri Anda, Alkagars.

0: dukun nih.
1: Mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa, pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu, ayo temenin mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085 338 064 285.

ibu ya Helga Gars. Wajar kok Anda mengambil jeda sebentar untuk diri sendiri. Boleh kok Anda mengambil jeda dari pekerjaan rumah tangga. Karena strategi seperti mengambil jeda sejenak, menarik nafas dalam, atau meninggalkan situasi sementara itu bisa membantu kita dalam meredakan emosi. Karena jadi seorang ibu itu banyak banget yang harus diurus ya, gak cuma diri sendiri, gak cuma pekerjaan, tapi juga mengurus orang lain dengan isi kepala yang berbeda, dengan karakter yang berbeda juga. Jadi pasti itu melelahkan sekali, Elka Gars. Dukungan dari pasangan ini juga sangat penting sekali ya, terutama dalam pembagian tugas pengasuhan anak dan juga pekerjaan rumah. Namanya juga rumah tangga, suami istri itu harus saling bekerja sama ya gak sih? Nah kalau kondisi semakin sering terjadi, bantuan profesional seperti psikolog gitu ya, ini memang sangat dianjurkan sekali sih Helga Gars jika pola tersebut berulang ya. Mom rage itu bukan tanda buruk kok, atau misalkan sebuah indikator gagal dalam mengasuh anak, bukan ya. Tapi mom rage itu melainkan sinyal bahwa ada beban emosional yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Beban emosional yang terlalu berat ditanggung oleh diri kita seorang ibu sendirian, Alkagars ya. Jadi dengan pemahaman yang tepat atau mungkin juga bantuan profesional seperti psikolog gitu ya, kondisi ini bisa dikelola dengan lebih sehat tanpa menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan lingkungan sekitar. Karena kesehatan mental, terutama kesehatan mental seorang ibu, itu juga penting banget bagi tumbuh kembang anak. Anak yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia juga.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

keluarga juga semangat. Mengambil jeda itu adalah hal yang wajar, apalagi untuk diri sendiri, untuk kebahagiaan diri adalah hal yang wajar dan sah-sah saja, Elkagars ya. Ingat satu hal, anak bahagia, keluarga bahagia datangnya dari ibu yang bahagia ya. Jadi bahagiakan diri Anda sendiri dulu, Elkagars, untuk keluarga yang bahagia juga ya. Oke deh, kali ini udah tepat jam 11 siang. Kiki Widanti pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan itu bisa menghibur Anda, dan juga tips tadi seputar mom rich itu bisa jadi inspirasi bagi Anda para ibu-ibu ya, para mama. Dan Kiki Widanti pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: El Cobra Radio Bali.

0: Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka padi memisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkoger, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya menghadapi hari Selasa yang cukup banjir ini. Bagaimana teras rumah Anda, apakah sudah basah dengan guyuran hujan dari semalam Elkogers? Tapi memang suasana Bali belakangan ini memang agak sering diguyur hujan Elkogers ya. Tapi gak apa-apa, itu tidak akan menyurutkan semangat Anda. Tentunya sederas aliran hujan ya, semangatnya harus. By the way, lagi pada ngapain nih Elkogers siang hari ini? Yang lagi di kantor pokoknya selalu fokus ya. Yang di jalan juga hati-hati di jalan, karena jalanan lumayan licin Elkogers, jadi Anda bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda. Dan tentunya siang kali ini ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini, Selasa 19 Mei 2026. Seperti biasa ya, tentunya di High Noon kali ini banyak banget informasi menarik, cerita-cerita asik, dan tentunya ditemani juga ruang dengar Anda dengan lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali. So, jangan kemana-mana Elkogers, tetap atensi ya bareng saya Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio Bali.
6: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Masih ditemani sama Desta Arita Elkogers di Hainun kali ini. Elkogers, apakah Anda mempunyai permasalahan mungkin untuk mendaftarkan anak Anda berkuliah saat ini? Nah, atau mungkin Anda yang mau berkuliah, Elkogers. Daripada bingung mikirin kuliah di mana nih, saya rekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa atau UNWAR. Jadi UNWAR sendiri itu bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa ya, Elkogers. Nah, hal ini adalah merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern kan sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 program studi terakreditasi unggul alias akreditasi A, Elkogers, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi nih. Jadi program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape ya, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya sendiri berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu, ada juga program studi peternakan, di mana kalau program studi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, kurikulumnya sendiri yang ditawarkan itu sudah sesuai banget, Elkogers, dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kalau yang satu ini konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas, Elkogers. Dan yang terakhir nih, program studi yang keempat ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Kalau manajemen ini, dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih sebenarnya Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR nih? Karena keunggulannya staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan nih, Elkogers, dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Selain itu, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya yang yahut banget ya. Kelasnya ini bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta yang ditunggu-tunggu anak muda nih, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda nggak perlu berpikir terlalu lama lagi, Elkogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga. Segera daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa menyiapkan kertas dan pulpen, jadi dicatat atau siapkan HP Anda ya. Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Atau Anda juga bisa menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Jadi jangan ragu-ragu lagi, Elkogers, segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Cougar Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali, Melly featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta. Lagu yang sangat hits pada zamannya Elko Girls ya. Tapi ngomong-ngomong, ada apa nih? Ada apa dengan promo Klendis kali ini Elko Girls? Tidak hanya Ada Apa Dengan Cinta aja yang sering kita tunggu-tunggu filmnya ya, tapi promo Klendis juga sering kita tunggu-tunggu. Apa aja sih promo atau diskon yang lagi dikasih nih sama Klendis Grosir Elko Girls? Langsung aja saya bacain Elko Girls ya. Untuk Anda yang saat hujan-hujan suka makan mie berkuah namanya ramen, ada Samyang Ramen Kimchi Elko Girls di ukuran 120 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Selain itu ada juga cemilan Pia 100 mini ukuran 75 gram yang varian perfectnya ya, mendapatkan potongan harga hingga Rp6.400. Ada juga nih yang buat anget-anget di badan, untuk Anda yang suka minum teh campur madu, ada madu rasa murni ukuran 160 ml, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.100. Selain itu, nah jika Anda suka makan, lalu piring hasil makanan Anda sudah bertumpuk, tiba-tiba sabun cucinya habis nih Elko Girls. Ada sabun ekonomi pencuci piring yang varian liquid ya, ukuran 650 ml, mendapatkan potongan harga hingga Rp1.500. Wah, banyak banget sebenarnya promo dari Klendis Grosir ini Elko Girls ya. Untuk Anda yang penasaran pengen mendapatkan promo di Klendis Grosir, gak usah ragu-ragu lagi, langsung aja Anda putarkan haluan Anda ke arah Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda Elko Girls. Jadi memang karena Klendis Grosir ini lokasinya ada di mana-mana, alias cabangnya ada di mana-mana Elko Girls ya. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga aja, keperluan lainnya juga ada dijual di Klendis Grosir Elko Girls. Mulai dari keperluan anak, orang dewasa, wanita maupun laki-laki, ada semua pokoknya. Jadi buruan yang untuk Anda lagi istirahat nih, terus bisa sempet-sempetin berbelanja bulanan, langsung aja ke Klendis Grosir sekarang juga. Ajak teman kantor Anda, gebetan Anda ke Klendis Grosir sekarang juga Elko Girls ya. Karena Klendis Grosir termurah dan

96.9 El Kogel Radio Bali. Nggak kerasa El Kogel sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini Selasa 19 Mei 2026. Dan tentunya El Kogel siap hujan di awal hari itu bukan berarti langit, meskipun terlihat murung langitnya, tapi sebenarnya kan langit itu membawa pesan bahwa apapun yang terasa berat di hari kemarin, perlahan tentunya bisa dibersihkan. Wah, dalam juga ya. Tentunya setetes demi setetes rasa lelah akan luruh bersama waktu El Kogers. Jadi hiduplah hari ini, yang lalu biarkan berlalu, jadikan sebagai introspeksi diri, dan kita harus menghadapi serta menyiapkan diri untuk melangkah ke depan nantinya. Tentunya di High Noon kali ini masih banyak informasi dan lagu-lagu asik untuk Anda dengar ya. So stay tune terus El Kogers bareng Desta Arita di 96.9 El Kogel Radio Bali sampai jam 2 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali. Satu lagu dari Mita, Aku Cuma Punya Hati. Waduh, ya dong ya, kita hanya punya hati untuk merasakan perasaan disakiti, El Kogers ya. Tentunya hatinya akan sakit jika disakiti. Makanya tolong, jika Anda berniat untuk menyakiti hati seseorang, janganlah ya, jangan ada niatan seperti itu gitu, El Kogers. Rapikan hati Anda dan hatinya agar nantinya bisa berjalan dengan harmonis gitu. Tapi ngomong-ngomong soal rapi-merapi nih, El Kogers, kute yang identik sama pantai dan wisatawannya ini sudah mulai perlahan merapikan masalah sampahnya nih. Dimana pemerintah Kecamatan Kute sekarang malah makin gencar mengurusi titik-titik sampah liar yang selama ini bikin resah warga dan wisatawan. Memang betul, El Kogers ya, dilansir dari nusabali.com nih, Satgas Penanganan Sampah yang dibentuk di Kute mulai terasa memang perubahannya. Warga disebut sudah mulai terbiasa memilah sampah dan membuang di titik-titik resmi yang telah disediakan. Nah, sosialisasi juga terus dilakukan, El Kogers, sampai ke tingkat Banjar. Belum lama ini, edukasi soal sampah juga digelar di Banjar Pemamoran Kute ya. Warga diingatkan soal pentingnya pilah sampah, sekaligus ada penekanan soal sanksi nih bagi yang masih buang sampah sembarangan. Dan menariknya nih, El Kogers, dulu truk sampah itu disediakan di Kute belum terisi penuh, tapi sekarang malah dua truk bisa penuh dan armadanya tentu harus ditambah. Artinya kesadaran warga mulai naik, El Kogers ya. Tapi meski begitu, pembuangan sampah liar masih ada aja. Modusnya juga pindah-pindah titik nih. Baru dibersihkan di titik satu, pindah lagi 100 meter dari tempat sebelumnya. Makanya sekarang CCTV dan pengawasan tentunya bakal diperketat lagi ya. Keren banget nih di daerah Kute, hanya saja memang pengawasan ini seharusnya tidak hanya ketat di daerah yang terlihat, El Kogers ya. Jangan sampai karena lokasi Anda tidak terpantau ramai gitu, jadi bisa membuang atau membakar sampah yang memang dilarang untuk dibakar ya. Karena tentu selain asapnya menjadi polusi udara dan tidak baik untuk kesehatan.

0: Dalam Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Harvey Malaiholo featuring Vina Panduwinata, Begitulah Cinta. Ya, begitulah cinta Elkogers ya. Kadang cinta di masa lalu itu sangat mengasyikkan, pengen balik gitu ke masa lalu. Tapi apa daya, hidup selalu berjalan. Dan tentunya kita hanya bisa mengenang cinta-cintaan kita zaman dulu itu, Elkogers. Tapi ngomong-ngomong soal cinta, tentunya ada satu hal yang harus Anda cintai dalam hidup ini, Elkogers, yaitu belajar. Belajar di tempat yang memang berkualitas tentunya, dan dapat membawa Anda ke jenjang karir yang bagus gitu ya. Nah, salah satu contohnya nih Elkogers, jika Anda mulai bingung nih, anak Anda sudah ingin berkuliah, sudah lulus dari SMA dan bingung memilih tempat kuliah di mana, saya rekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Jadi UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern saat ini itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, ada 4 program studi Elkogers yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Program studi pertama nih ada agroteknologi. Jadi, untuk program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya sendiri itu berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada program studi peternakan. Jadi kalau program studi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sendiri yang ditawarkan udah sesuai banget Elkogers ya, dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kalau program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi tentunya, aman dan berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan nih. Kalau program studi yang satu ini, itu berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsipnya sendiri ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR ini? Karena selain program studinya yang sudah terakreditasi unggul Elkogers, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan nih, dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Ada juga untuk fasilitasnya, Anda bisa menengok ya fasilitas kampusnya apa aja. Ternyata kelasnya bersih banget Elkogers dan ber-AC tentunya. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak
perlu berpikir terlalu lama lagi nih ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga segera mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Alkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi kepada Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta ya, MP, di nomor 081338665310, atau bisa juga Anda menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Jadi jangan ragu-ragu lagi Alkogers untuk mendaftarkan segera diri Anda atau ponakan Anda atau anak Anda atau saudara Anda yang ingin berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, tentunya di Universitas Warmadewa.

0: Koga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 El Kogel Radio Bali. Hujan turun dari Sela on 7. Bener banget, memang dari kemarin hujan lagi asik-asiknya turun menerjang Bali, El Kogel sih ya. Tapi syukurnya belum ada potensi banjir. Kalau bisa jangan sampai ya. Sekarang masyarakat mungkin kesadarannya sudah mulai meningkat, Elkogers, jadi membuang sampah, jadi dipilah dari rumah ya. Diurus dari rumah, dari hulu, setelah itu dipilah-pilah, baru sampah-sampah yang bisa dibuang keluar, baru dibuang. Yang organik bisa diolah dengan menggunakan tebe modern mungkin, jika yang punya tebe modern, atau ditanam di dekat-dekat tanah jika di tempat Anda ada tanah ya. Biasanya nanti bisa jadinya menyuburkan tanaman Anda, tapi memang tidak semua. Ya, kita harus berusaha, Elkogers, agar sampah bisa diselesaikan dari rumah masing-masing. Tapi ada juga masalah yang harus kita selesaikan dari diri kita, Elkogers, di mana kita harus mulai rajin olahraga. Ayo, jangan mageran, Elkogers ya. Kalau misalnya badan sudah mulai pegel atau kaki kok sering sendi, sering ngilu nih. Nah, itu tandanya sepertinya bukan berarti Anda disuruh tidur terus ya. Anda malah disuruh gerak nih, Elkogers. Tapi Anda tahu nggak nih, kalau selama ini jika Anda rajin berolahraga pagi, yang tujuannya supaya gula darah Anda terkontrol, tapi ternyata ada fakta baru, Elko Garcia, di mana penelitian terbaru malah menyebut olahraga sore sampai malam dinilai lebih efektif nih buat menurunkan gula darah, terutama untuk penderita diabetes tipe 2. Jadi menurut sejumlah penelitian, olahraga di sore hari itu bisa membantu tubuh agar lebih peka sama insulin. Artinya gula darah di dalam tubuh kita itu bisa diatur lebih baik. Bedanya sama pagi hari, saat hormon stres atau kortisol lagi tinggi-tingginya, kondisi itu bisa bikin gula darah juga ikutan naik ya. Nah, olahraga setelah makan juga sebenarnya disebut lebih efektif, Elkogers, untuk merem lonjakan gula darah Anda. Makanya banyak ahli mulai menyarankan aktivitas fisik ringan di sore atau malam hari ya. Tapi kalau menurut saya sih ya, Anda tidak usah terlalu berpikir keras gitu, mau pagi atau sore atau malam hari, yang paling penting itu tetap bergerak, Elkogers, karena otot Anda bakal langsung membakar gula menjadi energi. Bahkan efek olahraga itu bisa bantu menurunkan gula darah hingga sehari penuh loh. Wow, luar biasa ya. Jadi intinya mau pagi, mau siang, mau sore, Anda bisa berolahraga kapan aja, yang penting niat serta konsistensi Anda, Elkogers. Itu yang diperlukan.

0: Eh, ayam, wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin, tapi
1: beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus ketahuan kan,
3: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek? Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
3: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan?
1: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9
6: FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar, ada sebuah informasi nih dari internasional ya, khususnya di Timur Tengah, di mana sejumlah warga negara Indonesia dilaporkan ikut tertangkap Angkatan Laut Israel saat menjalankan misi kemanusiaan bersama Global Summit Flotilla di perairan Siprus Senin kemarin. Nah, ada satu aktivitas dan 4 jurnalis Indonesia yang disebut ikut tertahan ya. Aktivis-aktivis tersebut yaitu Andi Gangga Prasadewa dari Rumah Zakat. Sementara itu, para jurnalis yang ikut dalam misi itu antara lain Todi Badai dari Republika, Rahendra Herubowo dari iNews, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, dan Bambang Nugroho atau Abeng dari Republika. Nah, di tengah situasi itu, El Kogers, ada juga 4 WNI lain yang dilaporkan selamat dan masih melanjutkan perjalanan kemanusiaannya. Mereka adalah Hendro, Asad, Herman, dan Ronggo. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri sudah buka suara ya. Jadi pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan yang ditahan, El Kogers. Dan tentunya kita semua masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, kita berdoa bersama-sama semoga apa yang diusahakan oleh pemerintah Republik Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentunya saudara kita bisa selamat pulang tanpa kurang suatu apapun, El Kogers. Dan informasi tadi mengakhiri sesi High Noon kita kali ini, El Kogers. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi ya. Dan tentunya karena sudah 2 jam, waktunya saya Desa Arita pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. So, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: El Kogar Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Ma, Mbak Ye mana?
2: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabhafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program hingga di jam 6 sore nanti. Sobat Elkogers yang mau request lagu, langsung saja ke sosial media kita. Saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 6 sore nanti.

106.9 El Hoger Radio Bali. Sheila on 7 dengan memori baik. Udah saya putarin nih buat El Hogers yang mempunyai memori-memori baik tentang hari ini. Hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Ingat ya, setiap memori baik itu pasti hanya ada dua ingatan. Yang pertama, ingatan di kepala kita, lebih tepatnya di pikiran. Yang kedua, ingatan secara fisik, yaitu dengan memfotonya atau photographnya, Hogers. Karena jika diingat melalui pikiran, ya seneng-seneng aja sih secara batin. Cuma kalau ada fisiknya itu lebih detail mengingatnya nih, Hogers ya. Untuk sore ini, izinkan Agung Perpafamsah menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari Selasa ini ya. Dan buat El Cokers nih yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969. Ada Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

6.9 Topogear Radio. Barisnya suka banget ya dari lagu Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dari judulnya ada tuh udah seneng banget. Kenapa? Karena penggunaan metafora titik-titik di ujung doa, maksudnya lebih ke titik-titiknya ya, melambangkan momen ketika seseorang kehabisan kata-kata saat mendoakan seseorang yang sangat berharga. Dan ini menggambarkan jeda keheningan, di mana rasa sakit, kerinduan, atau penyesalan hanya bisa diwakili oleh air mata atau ruang kosong dalam hati. Biasanya nih, jika Anda ngechat dengan dosen mungkin, orang yang lebih tua, ya generasi 70-an, 80-an lebih tepatnya, jika Anda teks, kirim pesan WhatsApp, mungkin ada kata titik-titiknya yang begitu panjang nih, Alkogers. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada jedanya ketika lagi ngomong. Thank you so much. Di sini sudah ada Arimbawa yang udah request lagu ini. Thank you ya. Lanjut, ada Nyoman Latri di sini yang udah gabungan dari Abian Semal. Mau request lagu Widi Firatil, judulnya Perih. Kirim salam buat sahabat Alkogers, Pak Agung, dan terima kasih.

0: Aku dan Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bunuh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Perut buncit itu seringnya bukan karena genetik nih Elkogers, tapi karena setiap hari Anda tuh masih akrab banget sama makanan seperti nasi goreng, goreng-gorengan, es teh, nasi putih dengan porsi besar, mie instan, boba, dan makanan tinggi gula. Kelihatannya sih biasa-biasa aja, ah palingan cuma boba satu botol nih, satu cup yang 14 oz, ah apal ya sampai oznya ya. Terus juga sepertinya minum kopi isi gula aren kayaknya sedap nih ya. Kelihatannya sih sedikit-sedikit, tapi kalau lama-lama dan setiap hari Elkogers makan seperti itu, ya tinggi juga. Bahkan saya pernah lihat nih di dalam kemasan minuman di minimarket, itu bahkan satu minuman yang 400 ml itu 30 gram gulanya. Sedangkan untuk sehari-hari, let's say kita katakan ya 50 gram ya untuk orang dewasa. Nah, ada nih beberapa makanan yang bikin perut Anda tuh tetap flat ataupun datar, seperti protein lean, seperti dada ayam, ikan, telur, tahu tempe, tanpa digoreng. Ingat ya, tanpa digoreng. Ditambahkan minyak sedikit boleh, seperti ditumis mungkin, ataupun direbus, lebih make sense direbus lah ya. Terus karbohidrat yang kompleks, seperti nasi merah, oat, ubi. Nah, ini nih yang bikin energi kita pelan-pelan berkurang, tapi gula darah tuh tetap stabil. Yang paling bagus banget sebenarnya sih minuman air putih, kalau enggak kopi ataupun teh, tapi ingat tanpa gula.

0: Radio Valley.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sedikit ada informasi nih buat Elkogers yang masih bingung mau kuliah di mana, karena sebentar lagi pembukaan mahasiswa baru dibuka ya. Saya ada rekomendasi nih buat Anda yang ingin kuliah mengenai tentang sains teknologi pertanian, itu ada di Universitas Warmadewa ataupun Unwar ya Elkogers. Karena pilihan logis nih buat Anda yang memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern ternyata tidak hanya tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum ditawar pun berbasis industri kearahan teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua ada peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, berkonsentrasi ini, itu tuh berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru atau blue economy di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan SDGs atau Sustainable Development Goals. Prinsip inilah yang nanti diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magisternya. Ngomongin tentang Universitas Warmadewa, nggak usah diraguin lagi untuk fasilitas kampusnya nih Elkogers, apalagi pada Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi. Karena kelas yang bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan internet super cepat. Nggak perlu tunggu lama atau ragu-ragu, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk Anda yang ingin kepo-kepo ataupun tanyain langsung kepada yang bersangkutan, bisa banget nih ya, langsung klik website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta dengan nomor 081-338-665-310. Sekali lagi ya, 081-338-665-310. Atau Inengah Mulyarta dengan nomor 081-338-576-547.

Pogge Radio balik. Satu single dari 420 featuring dengan Carita Utami dengan Mangu telah membawa kita berada di jam 5 sore ya, waktu Pogge Radio Bali. Sebuah lagu yang memang buat Anda nih yang mempunyai pasangan namun beda keyakinan, seperti ada tembok tinggi Cina lah ya, bentengnya tuh besar dan susah untuk dirobohin. Tapi ketika imam dari kedua tersebut memang sudah open-minded, ya mungkin ini baru mungkin aja ya, bisa meruntuhkan tembok Cina tersebut. Alright, karena udah jam 5, tinggal sejaman lagi nih, kebersamaan Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda. So, untuk Elkogers yang baru gabungan dan baru menemukan channel ataupun frekuensi 96,9 FM, welcome, Anda lagi dengerin Elkoga Radio Bali. Dan saya sendiri di sini pewaranya Agung Prabafamsa yang siap menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. Edisi hari ini tentunya hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Buat Anda yang ingin request lagu, masih bisa hingga di jam 6 melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali. American Football dengan Never Mean. Saya putarin ini di sini untuk pasek ya yang udah gabungan dari seputaran negara. Oke, negara lah ya. Thank you so much di sini untuk pasek yang udah gabungan. Lanjut di sini yang gabungan lagi via WhatsApp 0812361559569. Ada Adi Suputra dari Abian Semal yang request lagunya Afgan judulnya Sadis. Kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Made Hendra, of course gabungan, request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi ngeteh sambil ditemani hujan. Buatku, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Di Tabanan hujan ya. Oke, untuk Made Hendra, habis ini akan saya putarin lagunya. Last but not least, ada Giri yang gabungan dari Sanur. Request lagu Paramore yang Decode.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM. El Cougar Radio Bali.
5: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
6: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
5: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
6: Borong? Ayo kita borong semua.
7: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Okogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana, Okogers? Eits, jangan bingung-bingung, karena saya merekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Unwar, ataupun singkatannya ya. Kenapa? Karena Unwar itu bernaung di bawah yayasan, lebih tepatnya ya, Sri Kesari Warmadewa. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Elkogers nih yang mempunyai pilihan logis, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Secara singkat aja nih ya Elkogers, ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Yang pertama tuh ada agroteknologi, intinya berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kedua ada peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan terakhir, ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara KRT, serta memperhatikan Sustainable Development Goals, dan prinsip-prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah. Bukan hanya program studi ini aja, tapi dari agroteknologi, peternakan, teknologi pangan, dan hasil pertanian juga nih Elkogers. Dan bahkan di sini bagus banget ya. Kenapa? Karena kurikulum ini berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, dan kenapa harus banget di Unwar? Ya, karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Dan nggak perlu lagi mikir-mikir lama, Elkogers, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda hubungi ya Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547 atau bisa langsung klik website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi's area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendi's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendi's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendi's area Tabanan, toko Klendi's area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendi's terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

107.9 LKG Radio Bali. Pernah gak sih LKGers lagi ngerjain sesuatu, lagi kerja ataupun lagi skripsian, tiba-tiba tanpa sadar ketiduran beberapa detik lalu kaget pas bangun? Nah, itu istilahnya microsleep nih LKGers. Ketika tubuh dan otak terlalu lelah hingga berhenti sebentar walau sedang beraktivitas. Nah, momen sangat singkat ketika Anda terlelap lalu tidur tiba-tiba dan tersentak tiba-tiba nih. Nah, itu microsleep simpelnya. Dan biasanya kita anggap ini cuma kurang kopi, padahal penyebabnya bisa jauh lebih dalam dari sekedar kurang tidur. Nah, microsleep ternyata bisa jadi nih tanda bahwa otak tuh dipaksa berhenti karena ia tuh sebenarnya sudah kelelahan. Pada sebagian orang, microsleep bukan karena begadang, tapi karena otak yang tidak pernah benar-benar istirahat. Tubuh terlihat diam, tapi sistem saraf terus siaga bahkan saat waktu tidur. Nah, trauma dan PTSD sering mengacaukan tidur, insomnia bahkan, mulai ataupun mudah terbangun, atau mimpi buruk berulang yang terkait trauma-traumanya. Otak tetap berada dalam metode, tanda kutip, waspada ya, dan akhirnya tubuh mulai memaksa untuk istirahat, dan itu namanya microsleep. Microsleep lebih tepatnya. Dan untuk memahami kondisi mental seperti ini, sebenarnya lebih disarankan untuk LKGers langsung ngobrol sama yang lebih ahli, ahlinya ahli kalau bisa ya. Dan saya pun pernah di sini merasakan microsleep, dan yang lebih bahaya, gejala ini ketika Anda mengendarai kendaraan.

96.9 Elfogear Radio Bali Oasis, stand by me, udah saya putarin di sini buat Elfogers yang udah gabungan lah ya. Ada Putra yang gabungan di sini dari Baturiti again ya. Yeah, thank you so much. Sepertinya penduduk Elkoga, asik penduduk Elkoga lah ya. Itu banyak kalau enggak di Tabanan atau enggak dari Baturiti, terus juga dari Badung, Abian Semal, dari Jagapati, Gianyar, wah banyak lah ya. Ibarat satu kabupaten tuh ada pendengarnya ya. Thank you untuk Putra. Lanjut di sini ada Bram yang gabungan di Gianyar. Mau request lagunya Loma Sihir yang judulnya Andai Saja. Kirim salam buat kakaknya aja. Thank you. You're welcome. Last but not least, di sini ada Wicaksono mau request lagu Hindia yang judulnya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Oke, ditunggu juga lagunya ya.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Satu single dari Fur dengan Walking Back Home sudah menjadi lagu terakhir yang dapat saya bawakan di ajang Sunset Program edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang ketika tadi first opening hingga closingan pada sore ini. Izinkan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.
1: Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Lekoger Radio Bali. Sebenarnya sekarang belum masuk musim hujan ya Lekoger ya. Seharusnya sekarang ini musim panas. Tapi kenapa udah beberapa hari di Denpasar turun hujan? Ada apakah dengan alam? Semoga siklusnya semua baik-baik saja tentunya ya.

9,9 Kecubung nomor 27 Denpasar Bali. Apakah warga Bali termasuk warga yang sangat lugu gitu kan? Lugu dalam artian gini ya, Gogers. Ada satu fenomena yang sekarang ini mulai mengkhawatirkan buat saya pribadi gitu kan, sebagai orang Bali yang melihat situasi ini yang kok kayaknya gak pantas banget gitu kan. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak ada pemandu-pemandu wisata orang bule, ya kan? Ya kelihatannya sih mereka seperti berteman gitu kan. Tapi kalau diperhatikan secara teliti, mereka sepertinya menjelaskan satu objek wisata di salah satu objek wisata yang ada gitu kan. Jadi mereka menjelaskan sejarahnya seperti apa gitu kan. Karena gini, budaya orang bule itu lebih percaya terhadap sesama orang bule gitu kan. Nah ini takutnya nanti kedepannya teman-teman yang kerja di dunia pariwisata, khususnya yang sebagai pemandu wisata, ini akan mengkhawatirkan buat semuanya gitu kan. Nah ini sebenarnya tugas siapa? Saya heran, masa pemerintah gak tahu ya hal-hal seperti ini gitu kan. Kenapa tidak ditindaklanjuti gitu kan. Apalagi di setiap daerah, di setiap objek wisata itu, saya yakin pasti akan ada orang-orang yang bisa memantau gitu kan. Nah ini mungkin bisa diperhatikan buat yang bersangkutan, hal-hal seperti ini kalau bisa, bukan kalau bisa sih, memang seharusnya ditertibkan. Jangan sampai nanti orang Balinya sendiri ataupun juga pemandu wisatanya sendiri itu bisa kalah dari segi penghasilan. Itu yang paling saya takutkan gitu kan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Sempat saya baca nih di portal-portal media sosial ataupun juga di berita-berita yang ada di internet, rencananya program sampai dengan tahun 2028 nanti akan masuk kurang lebih hampir 3.000-an mobil listrik yang akan digunakan untuk sebagai alat transportasi umum, dalam artian seperti halnya taksi online ya. 3.000. Buset, sekarang aja udah pada macet nih Pak. Sekarang didatangkan lagi sampai dengan kurun waktu 2 tahun ke depan itu 3.000-an unit. Gimana macetnya, bayangin 3.000-an unit mobil aja dimasukkan ke Bali, itu udah buat saya gak habis pikir gitu kan. Terus solusinya untuk mengatasi macet yang sekarang ada ini gimana? Tuh, sekarang aja udah macet, ntar sampai tahun 2028 ditambah lagi sampai dengan 3.000-an unit untuk transportasi. Katanya sih biar eco green, tapi ya boleh sih eco green, tapi ya harus ada solusinya juga untuk mengatasi macet yang sudah mulai mengular di mana-mana. Saya prediksi lama-lama nih Denpasar 5 sampai dengan 10 tahun ke depan bisa macetnya kayak Jakarta nih. Kasihan ya. Ada. Ya kita berharap aja Bali akan selalu lebih baik tentunya untuk kedepannya.

0: anaknya tuh di sini.
1: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sebentar lagi akan masuk tahun ajaran baru buat kalian yang sudah lulus SMA. Gimana? Gimana rasanya setelah meninggalkan SMA selama 3 tahun yang tentunya banyak kenangan manis, kenangan buruk, kenangan menjengkelkan bersama teman-teman. Kalau buat saya sih, SMA merupakan satu hal yang sangat menyenangkan. Jadi buat anda sekarang ini yang masih duduk di bangku SMA, nikmati masa-masa indah kalian, termasuk juga dalam artian nanti akan memilih tempat kuliah, mau kuliah di mana. Nah, ini biasanya kalau anak-anak SMA ngikutnya sama temennya, temennya milih ini, ikutan kuliah di sini gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Anda harus punya bisa dibilang keteguhan hati sendiri gitu kan. Kalau nanti Anda setelah tamat SMA mau kuliah di mana. Saya punya referensi nih dari Universitas Warmadewa ya. Ada Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi UNWAR yang sekarang ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, kemudian bisa kontribusi sama ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi gini nih, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam nih Lekogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi ya. Jadi kalau saya pribadi sih, jangan ke tempat kuliah yang terlalu banyak yang minat gitu kan. Misalkan nih ekonomi itu udah banyak banget ya. Kalau bisa sih lebih spesifik ya. Jadi di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang bisa Anda pilih. Ada agroteknologi, ada peternakan, kemudian teknologi pangan dan hasil pertanian, kemudian manajemen sumber daya perairan ataupun juga perikanan. Kenapa Anda harus milih fakultas ini? Jadi di sana pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Kemudian fasilitasnya bagus ya. Jadi kelasnya bersih, ada AC-nya, kemudian ada juga laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang lengkap. Ada free wifi, akses internetnya kencang ya. Jadi enggak usah mikir panjang. Anda bisa langsung daftar ya, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomor teleponnya di 081-338-66-5310 atau bisa di Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI. Nomor teleponnya di 081-338-57-6547.

0: FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

96,9 FM El Pugeri di Bali. Satu lagu dari band lokal Bali Denpasar. Ini dia ada Vertical Limit dengan Langkah Kita. Sudah benar, langkah Anda sudah pas kalau menuju Kleindienst Grosir El Pugeri. Karena di sana tentunya selalu menyediakan promo, menyediakan barang-barang yang lengkap, kebutuhan apa aja ada, harga yang paling murah, dan juga banyak dapat potongan harga. Contohnya nih, Diabetasol Milk 950 mili mendapatkan potongan harga Rp8.000 tuh. Kemudian ada juga madu rasa murni 160 mili mendapatkan potongan harga Rp2.100. Ada juga sari ayu jeruk moisturizer yang 100 gram mendapatkan potongan harga Rp1.600. Samyang ramen kimchi 120 gram dapetin potongan harga Rp2.000. Kemudian yogurt drink strawberry yang 150 ml mendapatkan potongan harga Rp1.000. Ekonomi pencuci piring liquid yang 650 ml all varian dapetin potongan harga Rp1.500. Dan masih banyak lagi produk-produk tentunya yang bisa menunjang Anda di kebutuhan rumah tangga. Kemudian kebutuhan emak-emaknya juga ada, kebutuhan anak-anak, kebutuhan bayi, kebutuhan dapur juga banyak di sana ya. Jadi jangan lupa untuk selalu belanja ke Kleindienst Grosir.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Lagunya sangat meneduhkan hati, menjunjukkan iman. Kadang-kadang kita yang harus bisa mengontrol emosi yang kita punya, El Kogers. Karena ketika kita bisa mengontrol emosi itu adalah satu hal yang sangat sangat menyenangkan kalau buat saya gitu kan. Tadinya yang memang harus kita mencaci maki orang, marah-marah gitu kan, tapi kita bisa mengontrolnya dengan ketenangan. Kita bisa mengatur semuanya tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar, ya kan. Seiring dengan bertambahnya umur, insya Allah itu semua akan bisa terjadi. Makanya mulai sekarang mencoba untuk mengontrol emosi diri sendiri itu adalah satu hal yang wajib buat Anda yang ingin mencapai satu hal yang bisa dikatakan hidup itu nyaman. Kalau emang kita dihindarkan dari hal-hal yang negatif, itu adalah satu hal yang sangat bersyukur gitu ya. Karena kita bisa mengontrol semuanya, semuanya bisa kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan berpikiran panjang, tanpa harus emosi, tanpa harus dengan basang bawa kalau orang Bali bilang.

96,9 FM Rotogar Radio Bali. Masih dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali. Jam 7 lebih 10 menit waktu Rotogar Radio Bali. Gak kerasa sesi kedua Home Sweet Home Slow Music Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Masih ditemenin Seru di Karsono sampai di jam 8 malam nanti ya. Buat yang umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Sunah sih. Kalau saya nanti ada menjelang Idul Adha itu boleh ya. Jaraknya masih ada 10 hari ke depan. Buat yang malam ini juga lagi di jalan, baru pulang dari tempat kerja, gimana keadaan hari ini, semuanya baik-baik saja? Kondisi di kantor seperti apa? Ada satu filosofi seperti ini, Lokogers. Ketika kita masuk kantor, kita membawa energi 100%. Ya kan? Kita selalu hadir dalam meeting, kemudian kita selalu mengerjakan tugas-tugas kantor yang ada dengan cekatan, ide-idenya dikeluarkan. Udah semakin sore, energinya sudah semakin berkurang. Ketika nyampe rumah, energi yang tersisa hanya 20%. Dan biasanya ini akan gampang membuat kita menjadi emosi. Ini sebenarnya hal yang salah, Elkogers. Apalagi untuk anak-anak, ya kan? Anak-anak udah dari pagi nungguin Anda, tapi ketika baru Anda datang, kemudian Anda bilang, Mama capek nak, Ayah capek nak. Nah, itu adalah satu hal yang, apa ya, satu hal yang sangat tidak wajar untuk Anda lakukan dan juga katakan. Karena biar bagaimanapun juga, anak Anda itu adalah seseorang ataupun juga bagian dari Anda yang mencintai Anda, yang hanya, ya mungkin dia hanya diajak bermain 15 menit aja udah senang gitu kan. Apalagi mempunyai rasa kangen yang besar kepada orang tuanya setelah seharian gak ketemu. Nah itu, jadi energi yang Anda punya ketika sampai rumah, jangan dilihatkan yang sisa 20% itu, tetaplah kembali ke 100%.

96,9 FM El Cougar Radio Bali. Buat para istri, kalau suaminya membeli sesuatu yang mungkin tidak masuk akal menurut Anda, ataupun juga mungkin agak sedikit aneh, kenapa ya dia beli barang seperti itu gitu kan, itu jangan dimarahin El Cougars. Kadang-kadang gini, dulu ketika kita masih kecil, mungkin kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, ataupun juga ada sih duitnya, cuma memang tidak di alirkan untuk bisa membeli barang tersebut gitu kan. Harus bayar sekolah mungkin, ataupun juga harus membeli kebutuhan yang lain yang lebih penting mungkin gitu kan. Nah sekarang dengan kondisi ekonomi yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya, akhirnya baru kesampaian cita-citanya dulu ketika masih kecil, baru kesampaian ketika sekarang udah gede ini baru bisa dibeli. Kadang-kadang itu bukan karena fungsinya El Cougars, tapi mungkin karena memorinya, ataupun juga mungkin karena kenangannya gitu kan, sehingga dia, ah mumpung saya punya uang nih, saya bisa beli barang yang saya suka dari dulu gitu kan. Jadi ada fase nih dalam hidup ketika kita membeli sesuatu bukan cuma karena fungsinya nih El Cougars, tapi sebagai bentuk apresiasi untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini ya. Nah mungkin dulu kita cuma bisa melihat barang impian dari jauh dan memilih untuk mengalah karena ada prioritas, harus kebutuhan lain gitu kan. Sampai akhirnya tiba di satu fase, di satu momen sederhana, akhirnya bisa membeli apa yang dulu hanya sebatas mimpi. Nah jadi ini bukan cuma momen membeli sesuatu gitu kan, tapi tentang kerja keras yang akhirnya terbayar tunai. Kadang seorang pria memang membeli sesuatu bukan untuk pamer atau terlihat hebat atau terlihat keren atau terlihat untuk validasi gitu kan. Jadi di sisi lain ia hanya sedang berkata pada dirinya sendiri, terima kasih Tuhan sudah bertahan dan tidak menyerah dan akhirnya barang ini bisa kebeli. Oh gitu, bukan berarti kadang-kadang membeli satu hal yang kok kayaknya ini bukan waktu yang pas untuk membeli, tapi kenapa dia beli? Nah biarkan saja, mungkin dia punya kenangan tersendiri ataupun juga pencapaian yang kepuasan batin gitu ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Lekoga Radio Bali. Oke, kita flashback lagi ke tahun setahun sebelum, tahun 2025, sempat viral di media sosial. Ini kenapa sih mic-nya? Sempat viral di media sosial di negara Vietnam. Ini sengaja saya infokan kembali untuk flashback buat kita semua gitu kan. Apakah kita sudah bersyukur hari ini terlepas dari apa yang sudah kita punya? Kadang-kadang kita hanya selalu melihat ke atas, Lekogers. Apalagi teman di kantor selalu gonta-ganti jam misalkan, ataupun juga high heels-nya selalu baru, setiap seminggu sekali baru gitu kan. Jadi pengen gitu ya. Udahlah, hal-hal seperti itu jangan selalu diikutin, Lekogers. Itulah yang namanya emosi. Emosi harus kita bisa kontrol sendiri, Lekogers. Kita flashback lagi ya setahun ke belakang kemarin. Jadi ada seorang anak yatim di Vietnam yang ikut lomba makan. Bukan untuk menang nih sebenarnya dia. Jadi dia ikut hanya karena satu alasan sederhana, ingin tahu seperti apa rasanya daging. Jadi seumur hidupnya dia belum pernah mencicipinya. Bukan karena gak mampu, bukan karena gak mau, tapi memang karena gak punya uang, karena gak mampu. Jadi saat akhirnya ia menggigit daging untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa bingung, haru dan juga bahagia. Jadi setelah seolah-olah mimpi kecilnya baru saja terwujud. Jadi di saat banyak orang menganggap daging adalah hal biasa, ada juga beberapa orang yang menganggap kalau itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan sampai pembelinya pun gak bisa gitu kan. Nah ini nih, masih mau mengeluh terhadap kondisi apa yang Anda alami sekarang ini gitu kan. Sudahkah Anda bersyukur?

96,9 FM El Koga Radio Bali. Sekali lagi saya kasih referensi nih buat Anda yang mau cari tempat kuliah. Ada satu hal yang menarik yang mungkin bisa Anda coba. Dan ini saya yakin tidak banyak yang tahu gitu kan. Dalam artian gini, ketika kita mempelajari satu hal yang baru, yang notabene-nya untuk kedepannya itu prospeknya bagus, kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Kenapa Anda harus belajar satu hal yang sama dan sudah banyak banget orang yang mengikuti gitu kan? Mendingan cari satu hal yang baru, tetapi prospeknya luar biasa untuk kedepannya nanti. Seperti halnya di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Ada beberapa program studi ini yang bisa Anda pilih. Dan ini merupakan program studi terakreditasi unggul A. Ada agroteknologi, kemudian ada juga peternakan, ada juga teknologi pangan dan juga hasil pertanian. Nah, jadi ini konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, kemudian pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga tentunya berkualitas ya. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kenapa Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi yang ada di UNWAR ini? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian fasilitasnya juga lengkap, lab untuk belajarnya juga lengkap, penelitian lab penelitiannya juga lengkap. Kemudian ber-AC, bersih, dan juga ada wifi yang aksesnya cepat ya untuk internetnya ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja daftar di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomor handphone di 081 338 66 5310 atau bisa menghubungi Dr. Ingah Mulyarta SSI MSI di 081 338 57 6547.

0: TV Radioku. Bukan TV Radioku.
1: Bukan TV Radioku.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: More music, more fun. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek.
1: Oh,
0: iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesya ya kak? Yang sementara sendiri tuh.
0: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
0: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
0: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
0: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Coca
1: Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Halo Elkogars, ada Dani Basyari di sini dan ini adalah review film sampai jam 11 malam.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Melkoger Radio Bali. Selamat malam Melkoger. Senang banget Dani bisa bertemu lagi bersama Melkogers di malam tenang hari Selasa ini ya. Tentunya di Rasa Dream edisi review film bareng Dani Basyari edisi Selasa 19 Mei 2026. Semoga hari Selasa ini Melkogers tidak terlalu melelahkan ya. Mungkin hari ini yang baru dapat kerjaan atau dapat proyek baru gitu ya kan, disyukuri aja, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan, mungkin juga kan karena sudah beraktivitas pada hari ini tentunya. Dan seperti biasa di hari Selasa kita pastinya akan membahas film nih Melkogers. Malam ini Dani membawa satu film yang menarik banget untuk kita bahas bersama. Judulnya adalah War Driver. Film thriller kriminal Amerika yang rilis tahun ini, tentunya di tahun 2026 di bulan April kemarin ya Melkogers. Jadi filmnya masih fresh-freshnya nih, masih rame-ramenya, masih bagus-bagusnya ya kan. Nah sebelum Melkogers membayangkan nih film kejar-kejaran memakai mobil dan ledakan ala-ala Fast and Furious, nah tunggu dulu nih, karena War Driver itu bukan film yang seperti itu. Ini adalah film tentang seorang pria yang hidupnya kesepian, pekerjaannya kriminal, tapi hatinya ternyata tidak segelap yang kelihatannya. Kita akan bahas cerita dari awal, siapa karakternya, apa yang membuat filmnya menarik, dan tentu saja review jujur dari beberapa website yang sudah memberikan nilai pada film ini. Apakah film ini layak untuk ditonton atau tidak? Dan buat Melkogers yang mau ikut nimbrung nih membahas film ini, kirim-kirim ceritanya mungkin yang sudah pernah nonton atau mau request lagu dan kirim salam, boleh banget nih melalui WhatsApp kita di 081236 155 99. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi boleh nih matiin dulu notifikasi HP-nya karena malam ini kita bakalan masuk ke dunia gelap seorang hacker yang hidupnya hanya ditemani laptop dan jalanan sepi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
1: El Cougar Radio Bali.

96.9 Ilkogar Radio Bali. Sebelum kita masuk ke cerita filmnya nih Ilkogers, ada satu kata yang perlu kita pahami dulu, karena kata ini adalah inti dari seluruh filmnya, yaitu War Driver itu sendiri. Jadi apa sih War Driver itu? War Driver adalah sebutan untuk seseorang hacker yang melakukan kejahatan cyber sambil bergerak. Biasanya menggunakan laptop dari dalam mobil, dan cara kerjanya dia berkeliling kota mencari jaringan wifi yang lemah dan tidak aman. Lalu ia masuk ke sistem yang terhubung ke jaringan itu dan menguras rekeningnya sebelum siapapun menyadarinya. Kedengarannya canggih ya, tapi sebenarnya tidak butuh peralatan mewah. Cukup laptop, koneksi wifi, atau mungkin hotspot ya kan, kuota, dan kesabaran untuk duduk lama di dalam mobil. Dan film War Driver ini disutradarai oleh Rebecca Thomas, ditulis oleh Daniel Casey yang sebelumnya punya pengalaman menulis naskah 10 Cloverfield Lane dan Fast and Furious 9. Dan tentunya dibintangi oleh Dan DeHaan yang mungkin Ilkogers kenal dari film Chronicle atau sebagai Harry Osborn di The Amazing Spider-Man 2. Filmnya tayang perdana di Festival Film SineQuest pada 14 Maret 2026 kemarin dan mendapatkan perhatian cukup besar dari para penonton indie. Dunia hacker yang sesungguhnya bukan seperti di film-film Hollywood pada umumnya. Tidak ada layar hologram, tidak ada ketikan cepat dengan efek warna-warni, tidak ada footage YouTube yang dipakai, hanya seorang pria dan sebuah laptopnya, dan tentunya mempunyai kegelapan di luar jendela mobilnya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sekarang saatnya Dani untuk menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Madehendra dari seputaran Desa Tua Marget Tabanan present. Mau request lagunya Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai aja, buat bosku juga terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Madehendra dan semoga sehat selalu dan selamat menikmati waktu santainya di malam hari ini. Lanjut lagi kita ada Kadek Giri dari seputaran Sanur. Mau request lagunya Pharrell Williams, Happy. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja dan boleh dong dibahas sedikit film tentang Sword Art Online The Movie Original Scale yang dirilis tahun 2017. Oke, nanti bakalan Dani cari sedikit ya tentang film Sword Art Online ini. Karena ini film yang cukup melegenda saat itu ya. Apalagi ini udah 2026, filmnya 2017. Kurang lebih ya 9 atau 10 tahun yang lalu filmnya. Dani juga Dani dulu sempat nonton filmnya dan bagus. Kalau misalkan kita ngikutin bagaimana cerita dari Sword Art Online. Dan terima kasih untuk Kadek Giri yang sudah merequest dan kirim-kirim salam ya. Semoga sehat selalu juga untuk Kadek Giri. Lanjut lagi ada Cimama dari Tukat Petanu. Mau request lagunya Intuisi yang dinyanyikan oleh Yura Yunita Bli. Terima kasih, selamat bertugas ya. Sama-sama untuk Cimama seputaran Petanu. Semoga juga sehat selalu dan selamat menikmati waktu malamnya. Kita lanjut lagi, ada Kade Hendra 929 dari seputaran Sanur. Mau request lagunya Jiku Stik Nibli yang selamat malam. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas ya. Sama-sama juga untuk Kade Hendra 929. Lanjut lagi ada dari siapa ini ya? Oh, dari Ucil Marucil, dari pendengar masa depan katanya. Masa depannya nih tahun berapa nih? Kayaknya setiap hari nih kayaknya bolak-balik nih karena dari masa depan terus. Ngomong apa? Bercanda ya. Mau request lagunya Selawon Seven yang Sekali Lagi. Sukses sekebon beli, sehat dan bahagia dan tentunya banyak uang selalu. Selamat bertugas ya. Sama-sama untuk Ucil Marucil dari seputaran masa depan. Karena udah didoain, semoga doa yang baik kembali kepada Ucil. Dan ini kayaknya Dani juga dapat nickname baru nih, karena kemarin Dani dibilang Dani Olmo kemarin. Sekarang Dani dapat nickname baru nih dari Ucil, yaitu Dani Berseri. Kurang lebih kayaknya kita bersaudara dengan Firza Bersari deh kayaknya nih. Makasih ya untuk Ucil. Lanjut lagi ada Karagiri Mahendra gmail.com9 dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Harry Style As It Was. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan arigato gozaimasu. Sama-sama untuk Kak Dagiri Mahendra dan oke, ditunggu lagunya.

96.9 Ilhoge Radio Bali. Sekarang kita lanjut lagi. Dani mau menyapa dulu yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Ilhoge Radio Bali. Ada siapa ini? Ada Adi Suputra dari Abian Semal Kabupaten Badung, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, tepatnya seputaran Jagapati. Mau request lagunya Andra and the Backbone, Lagi dan Lagi. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama untuk Adi Suputra, semoga sehat selalu. Dan lanjut lagi, ada dari Nyoman Latri, neneknya Adi Suputra dari seputaran Jagapati Abian Semal juga nih, Kogers. Mau request lagunya Rosa dan Pasha Ungu yang berjudul Terlanjur Cinta Nih Beli. Kirim-kirim salamnya buat sahabat Kogers dan Pak Dani aja. Terima kasih. Sama-sama untuk Ibu Nyoman Latri, semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi, ada dari siapa ini? Dari Kade Hendra 2023, seputaran Sanur, mau request lagunya Superman is Dead, Kuat Kita Bersinar. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Sama-sama untuk Kade Hendra 2023. Lanjut lagi, ada Nyoman Landung dari Penasan Klungkung hadir. Terima kasih, Bli. Wey, sama-sama untuk Bli Nyoman Landung. Semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi, ada Kade Hendra, seputaran Sanur, Bali yang selalu hadir nih, Bli. Wey, keren banget nih. Mau request lagunya Republik, Selimut Tetangga. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada Kade Giri, seputaran Sanur, mau request lagunya Bondan Prakoso and Fade to Black. Judulnya Bunga. Kirim salamnya untuk bosku aja, terima kasih. Sama-sama untuk Kade Giri. Lanjut lagi, ada Kade Hendra, seputaran Denpasar, mau request lagunya Calvin Harris featuring Displace, How Deep Your Love. Kalau ditanya how deep my love sih, deep banget ya. Kirim-kirim salam untuk Dani Basyari aja, terima kasih. Sama-sama untuk Kak Hendra. Lanjut lagi, ada Komang Aryani, seputaran Denpasar, mau request lagunya Far East Movement, Like a G6. Woy, keren banget nih lagunya. Kirim-kirim salamnya untuk Kak Dani aja, Daniel Kogers. Terima kasih. Sama-sama untuk Komang Aryani.

96.9 Elkoga Radio Bali. Salah satu tanda sebuah film berhasil adalah ketika kita tidak bisa dengan mudah memutuskan apakah kita harus membenci atau mendukung karakternya. Karakter dari film War Driver ini bernama Dan Cole, sebuah karakter utama yang cukup dibilang contoh dari karakter yang sempurna Neil Cogars dalam film War Driver ini. Karena karakter Cole diperankan oleh Dan DeHaan, dan dari menit pertama ia muncul di layar, kita langsung menangkap satu hal. Ini adalah orang yang sangat kesepian. Pekerjaannya adalah berkeliling kota sendirian di malam hari, meretas jaringan wifi perusahaan, menguras rekening, lalu pergi tanpa jejak. Begitu-begitu terus setiap hari, dan satu-satunya teman yang ia punya adalah seorang hacker anonim di internet bernama Rollo Tomasi, yang bahkan wajahnya dan identitasnya pun tidak pernah diketahui oleh Cole. Yang membuat Cole menarik adalah kode etik yang ia pegang sendiri, Neil Cogars. Ia hanya mencuri dari bank dan perusahaan besar, tidak pernah dari individu biasa maupun perusahaan-perusahaan kecil. Karena di matanya, mencuri dari bank itu bukan kejahatan yang nyata. Menurut dia, tidak ada orang yang langsung menderita. Tentu saja itu adalah pembenaran yang sangat rapuh, tapi DeHaan menyampaikannya dengan cara yang membuat kita mengerti mengapa Cole bisa percaya pada logika itu. Matanya yang lelah, rambutnya yang berantakan, cara jalannya yang seperti orang yang sudah lama tidak benar-benar beristirahat, semuanya menceritakan seorang manusia yang tersesat jauh dari kehidupan yang seharusnya ia jalani. Karakter dari Cole bukanlah pahlawan, bukan juga penjahat yang mudah kita hujat. Ia adalah bayangan dari pertanyaan yang lebih dalam, apa yang membuat seorang memilih jalan yang salah, ketika yang ia butuhkan sebenarnya hanyalah koneksi dengan orang lain.

96.9 Elkoge Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di Rest and Dream edisi review film. Tentunya film War Driver, hari Selasa 19 Mei 2026. Kalau Elkogers baru saja bergabung di frekuensi ini dan ingin mengucapkan selamat datang, karena di jam pertama tadi kita sudah kenalan bersama karakter utama dari film War Driver.

yaitu Cole. Si karakter seorang hacker yang sepertinya dia kesepian, terus mempunyai caranya sendiri dalam memandang dunia. Kita juga sudah bicara soal apa itu war driving dan kenapa film ini terasa berbeda dari film thriller kriminal kebanyakan. Di jam kedua ini kita juga akan masuk lebih dalam lagi nih, Koger, soal karakter-karakter yang membuat ceritanya hidup, plot twist yang menunggu di akhir film, dan apakah War Driver ini beneran worth it untuk ditonton atau cukup baca reviewnya saja. Dan tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, Dani mau mengajak dulu nih untuk gabungan buat Elkogers yang baru saja bergabung melalui WhatsApp di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elongkosa Gagana dan di Instagram kita di Elkoga FM. Boleh banget mau kirim salam, mau request lagu, atau mungkin sudah pernah nonton film ini, boleh banget nih Elkogers, karena akan Dani tunggu hingga jam 11 malam.

96.9 Nelkoger Radio Bali. Dan mau cerita sedikit Nelkogers tentang plot dari film ini. Tapi tenang, tidak akan spoiler terlalu dalam. Cukup sampai membuat Nelkogers penasaran aja nih, bagaimana tentang film dari War Driver ini. Film ini dibuka dengan adegan yang menegangkan. Karakter Cole berdiri di padang gurun dengan pistol di tangannya menghadapi seseorang yang tergeletak di hadapannya. Lalu cerita mundur 1 minggu ke belakang untuk menjelaskan bagaimana semuanya sampai di titik itu. Kesalahan Cole dimulai ketika ia meretas jaringan wifi sebuah restoran mewah bernama Bambara. Dan ketahuan oleh seorang doorman bernama Oscar yang diperankan oleh Mamudo Ati. Oscar bukan seorang sembarangan. Ia punya koneksi ke dunia hitam dan ia memaksa Cole untuk melakukan satu pekerjaan untuknya, yaitu menguras rekening seseorang perempuan bernama Sarah yang diperankan oleh Sasha Kale. Dan juga Sarah ini ternyata tanpa sepengetahuannya sedang mencuci uang untuk seorang pengacara kriminal bernama Bilson yang diperankan oleh Jeffrey Donovan. Dan dari sinilah semuanya semakin rumit karena Cole, si pria yang tidak pernah berinteraksi dengan siapapun, perlahan mulai jatuh kepada Sarah. Dan itu mengubah segalanya yang terjadi dalam film ini. Rencana yang awalnya terlihat sederhana ternyata menyeret Cole ke dalam labirin yang jauh lebih berbahaya dari semua peretasan yang pernah ia lakukan sebelumnya.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Ada aktor-aktor yang pernah bersinar terang lalu perlahan menghilang dari radar utama. Dan ketika mereka kembali dengan peran yang tepat, rasanya seperti bertemu lama dengan teman lama yang ternyata semakin matang dan semakin baik. Itulah yang terjadi dengan Dendy Han di film War Driver ini. Dihan pertama kali mencuri perhatian dunia lewat film Chronicle di tahun 2012, di mana ia membuktikan kemampuan akting yang jauh melampaui usianya saat itu. Setelah itu, ia sempat muncul di beberapa film besar, tapi tidak pernah benar-benar mendapatkan peran utama yang memaksimalkan kemampuannya. Sampai War Driver hadir, dan di film ini Dihan bermain dengan cara yang sangat menahan dirinya. Sedikit dialog, banyak ekspresi, dan setiap gerakan tubuhnya bercerita lebih banyak dari kata-kata yang dia ucapkan. Para kritikus pun bersepakat Neil Kogers bahwa Dihan adalah jiwa dari film ini. Salah satu ulasan menyebutnya sebagai performa yang langka, berat, dan lelah, tapi tetap memikat. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup sendirian dan mulai lupa bagaimana rasanya tertawa atau mungkin bahagia. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan pujian untuk penampilan Dihan itu sendiri. Meski ada catatan soal pacing yang terasa lambat di beberapa bagian. War Driver mengingatkan kita bahwa aktor yang tepat di peran yang tepat bisa mengangkat sebuah film jauh melampaui apa yang ada di naskahnya.

96.9 LKGR Radio Bali. Di balik semua ketegangan thriller dan dunia peretasan yang gelap, War Driver sebenarnya menyimpan satu pesan yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Sutradara Rebecca Thomas membangun film ini bukan hanya sebagai cerita kriminal, tapi sebagai sebuah studi karakter tentang kesiapan di era yang katanya serba terhubung dan digital. Karakter Cole adalah orang yang ironisnya paling mahir dalam hal koneksi. Koneksi digital, meretas jaringan orang lain, atau masuk ke sistem yang tidak seharusnya ia masuki. Tapi dalam kehidupan nyata, ia tidak punya satupun koneksi yang berarti, alias dia kesepian. Dan satu-satunya teman bicaranya adalah orang anonim di internet yang tidak pernah ia ketahui. Seperti halnya kita bermain sosial media ya, mungkin dalam aplikasi sosial media kita, kita banyak di-follow oleh orang. Mungkin di-follow dari 500 orang, 1000 orang, tapi kenyataannya satu pun tidak ada yang menjenguk kita atau ngajak kita bermain atau nongkrong mungkin ya kan, seperti dengan karakter Cole ini. Dan ketika Sarah hadir, karakter Cole ini untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang lebih nyata dari semua data yang pernah ia curi. Film ini seperti mengajakkan kita teruntuk bertanya-tanya, apa yang sangat relevan untuk kita semua Nilkogers di zaman media sosial dan chat online seperti sekarang ini? Seberapa banyak dari kita yang sebenarnya juga merasa kesepian? Seperti hal yang tadi Dani bilang, mungkin sosial media kita rame, followers kita banyak, yang like foto kita banyak, tapi sebenarnya kenyataannya tidak ada satupun orang yang menemani kita, atau mungkin sekedar curhat gitu ya. Seberapa sering kita juga untuk mengisi kekosongan itu dengan layar, bukan dengan percakapan yang sesungguhnya? Dan dari film War Driver ini memberikan jawabannya. Ia hanya meletakkan cermin di depan kita, seakan-akan ya ini gambaran dari kita sendiri sebagai penonton di dunia nyata. Film ini juga terbaik bukan yang memberi kita semua jawaban, tapi yang berani mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman untuk kita pikirkan setelah layar menggelap.

96.9 Nelkogar Radio Bali. Kalau kita ngomongin lagi Nelkogar tentang film War Driver ini, Dani mau jujur sedikit nih ya, karena tidak ada film yang sempurna dan War Driver punya hal-hal yang keren sekaligus hal-hal yang bikin kita sedikit garuk-garuk kepala. Yang bikin film ini keren pertama adalah atmosfernya yang luar biasa. Rebecca Thomas berhasil menciptakan dunia yang terasa sunyi dan sedikit mencekam tanpa perlu efek yang berlebihan. Hanya pencahayaan yang tepat, kamera yang dekat, dan keheningan yang dipilih dengan sangat sadar. Kedua, menggambarkan film tentang hacker menghack, tentunya dari hackingnya sendiri itu terlihat realistis. Tidak ada layar hologram atau ketikan dramatis atau footage yang di YouTube warna hijau-hijau kayak gitu ya. Hanya seorang pria dan laptopnya. Dan itu justru yang membuat film ini terasa lebih menegangkan. Yang ketiga, acting dari Dihan dan Sasha Kale yang membangun chemistry yang subtle tapi terasa nyata. Yang bikin sedikit greget adalah pacingnya di bagian pertama memang agak lambat, butuh kesabaran untuk sampai ke bagian yang benar-benar menarik. Villain utamanya yaitu Wilson juga dirasa kurang dikembangkan sehingga terasa tipis sebagai ancaman. Dan ada beberapa keputusan dari Cole yang membuat penonton menggeleng-gelengkan kepala. Seperti kenapa ia tidak memakai topeng saat beraksi padahal kamera ada di mana-mana. Durasinya juga 93 menit. Itu durasi yang cukup panjang dan lama untuk sebuah film ya. Dan banyak juga kritikus merasa justru butuh 20 menit lagi untuk memberi ruang ceritanya berkembang lebih penuh. War Driver sendiri adalah film yang punya lebih banyak hal untuk dipuji daripada yang dikritik. Tapi memang butuh penonton yang sabar dan mau masuk ke ritmenya sebelum benar-benar menikmati film War Driver ini.

96.9 LKGR Radio Bali. Kalau LKGers tipe penonton yang suka tahu dulu feel sebelum menonton film atau feel dari sebuah film sebelum untuk menontonnya, bagian ini mungkin paling berguna untuk LKGers ya. Karena para kritikus banyak yang membandingkan film War Driver dengan beberapa film yang sudah sangat dikenal. Yang paling sering disebut adalah film Drive, film dari Ryan Gosling tahun 2011. Lalu tentang seorang supir misterius yang terlibat di dunia kriminal. Ya, plotnya hampir sama lah dengan film War Driver ini. Dan yang kedua punya nuansa yang sama. Protagonisnya pendiam, jalanan malam yang sepi, dan perempuan misterius yang mengubah segalanya. Mungkin bedanya dari plot film War Driver dan Drive sendiri lebih sinematik dan dramatis. Sementara film War Driver itu lebih realistis dan membumi. Ada juga yang membandingkan film ini dengan Taxi Driver-nya Martin Scorsese, khususnya soal tema kesepian dan keterasingan seorang pria dari masyarakat di sekitarnya. Dari sisi dunia hacker, beberapa penonton juga menyebutkan terasa seperti versi lebih gelap dari Mr. Robot, tapi tanpa kompleksitas cerita yang berlapis-lapis. Jadi intinya kalau LKGers suka dengan film yang pelan, atmosferik, lebih mengutamakan karakter daripada aksi, dan tidak keberatan duduk diam sambil meresapi suasananya, film War Driver ini adalah film yang menjadi pilihan yang sangat solid untuk malam ini. Jadi film yang bagus juga tidak harus seperti film lain, LKGers. Kita harus mengetahui dulu referensinya bisa atau tidaknya untuk membantu kita mengerti jalan ceritanya, mempersiapkan ekspektasi yang tepat sebelum menontonnya.

96.9 Nelkoga Radio Bali. Ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu Nelkogers tentang film dari War Driver ini. Apakah film ini worth it untuk ditonton? Jawaban singkatnya adalah tentu saja sangat worth it, dan bisa dibilang Dani sangat merekomendasikan untuk film ini. Tapi dengan catatan bahwa War Driver bukan film untuk semua orang. Kalau Nelkogers mau nonton film thriller yang penuh action, kejar-kejaran, dan twist besar yang mengubah segalanya di setiap menit, mungkin ini bukan pilihan yang tepat untuk kita nikmati ya Nelkogers. Tapi kalau Nelkogers mau film yang membuat kita berpikir, tentu dengan ceritanya yang terasa nyata dan juga karakternya terasa seperti manusia sungguhan dengan beban yang sungguhan juga, maka War Driver adalah pilihan yang sangat layak. Dari sisi review profesional di website-website pun, film ini mendapatkan pujian atas penampilan dari Dihan dan atmosfernya yang dibangun dengan Rebecca Thomas. Meski ada catatan soal pacing dan kedalaman karakter pendukungnya. Dari sisi penonton biasa, kita banyak melihat dan juga sangat bisa menikmatinya sebagai film thriller indie yang berbeda dari beberapa produksi dari Hollywood besar. Ya, kalau bisa ditanya nih, Nelkogers, Dani sendiri menilai film ini sebagai sebuah karya yang jujur, tidak mencoba menjadi lebih dari yang kita mampu atau yang bisa dilakukan oleh sutradaranya sendiri, dan justru kekuatan terbesar dari film ini ada di kerendahan hati dari film tersebut. Ya, kalau bisa dibilang sih, kalau Dani boleh ngasih angkanya nih Nelkogers, mungkin bisa 8 dari 10 untuk film War Driver ini. Dan sangat direkomendasikan untuk ditonton di malam yang tenang seperti hari Selasa ini. Mungkin sambil santai, sendirian di kamar, lagi baru pulang kerja, ini cocok banget filmnya untuk dinikmati. Atau berdua dengan seseorang yang kita sayangi untuk berdiam bersama, menghabiskan waktu. Ya, ini sangat cocok banget filmnya ya. Dan film War Driver mungkin tidak akan menjadi film yang kita bicarakan keras-keras besok pagi, tapi mungkin jadi film yang diam-diam kita pikirkan dari beberapa hari setelah kita menontonnya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Nah Elkogers, tidak terasa nih ya, sudah 2 jam kita habiskan malam ini bersama Cole, bersama laptopnya untuk meretas di Amerika sana dari film War Driver sendiri. Terima kasih banyak untuk Elkogers yang sudah menemani Dani pada malam hari ini, tentunya yang sudah mengirimkan pesan, mengirim request lagu, dan juga yang setia dengerin Dani dari jam 9 malam tadi. Dari film War Driver ini, ada satu hal yang bisa Dani berikan, atau Dani bawakan ke Elkogers, bahwa kesepian itu bukan hanya soal tidak punya teman, tapi juga soal tidak punya keberanian untuk membuka diri kepada orang lain. Karakter Cole yang paling mahir dalam hal koneksi digital pun ternyata paling butuh koneksi yang nyata. Atau bisa kita artikan adalah orang yang kesepian di dunia nyata tentunya memiliki keinginan untuk berteman karena dia hanya melakukan koneksinya di dunia digital. Dan mungkin itu cuma cermin kecil yang bisa kita pegang masing-masing ya Elkogers pada malam hari ini. Dan juga kita harus berpikir sedikit nih, seberapa sering kita sibuk dengan layar HP kita tapi lupa hadir untuk orang-orang yang kita sayangi yang berada di sekitar kita. Apapun jawabannya, semoga malam ini kita bisa tidur dengan perasaan yang lebih tenang dan ringan dari apa yang sudah kita kerjakan dari hari ini. Untuk itu, akhir kata dari Dani Basyari, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Dani pamit undur diri, selamat malam, dan selamat beristirahat.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasa kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.
3: Polisi kembali menggerebek.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali, selamat pagi.
1: Pagi ini lagi dan lagi ada Mika Karisa.
0: Dan lagi ada Yuda Kesuma Elkoga Fresh Morning.
1: Hanya sampai jam 9 pagi ya.
0: Stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Echo Gawis, lagu yang tenang untuk suasana yang hujanan berawan ini ya.
1: Ini udah agak terang yuk dibanding kemarin-kemarin.
0: Hujannya di Australia sebenarnya. 4 harian katanya di sana hujan badai.
1: Emang gitu. Beneran?
0: Beneran, oh. Beneran. Kan enggak mungkin siapa berita hoax.
1: Ih, siapa tahu.
0: Penyiar radio.
1: Siapa tahu.
0: Iya,
1: orangnya di mana gitu kan.
0: Bener,
1: jauh
0: bener.
1: Dari Indonesia.
0: Ini benar di Australia ini 4 hari katanya ada hujan dan badai di sana.
1: Mungkin gini ya, karena 4 harian itu ya, jadi tampias ke Indonesia.
0: Tampiasnya sampai beda benua ya.
1: Iya kan di Bali kan kemarin kan 2 harian ya, 2 hari 3 hari.
0: Iya, 2 hari 3 hari juga kan hujan
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: benar.
1: Itu tampias.
0: Wah, tampiasnya serem sekali ya. Wah, ini level tampias. Level kita yang cuma tampiasan genteng itu rasanya serem sih kalau dibayang-bayangin ya.
1: Tapi badai mungkin di sana ya itu ya.
0: Badai. Di sana sedang ada badai. Kalau di Indonesia dulu sering ada badai. Tapi bikin lagu dia.
1: Iya lagi Chris Fati.
0: Badai Chris Fati.
1: Gen Z tahu.
0: Apa itu? Badai bikin lagu. Udahlah, hidupi, jalani hidup Anda dengan baik-baik saja. Cukup.
1: Tapi syukurlah pagi hari ini cerah, Elkogers ya. Jadi manfaatkan waktu ataupun momen cerah ini sebaik mungkin. Semoga di sela-sela waktu aktivitas Anda, kesibukan Anda, Anda sempat berjemur.
0: Iya.
1: Saya sempat baca katanya orang Indonesia ini kan tinggal di negara tropis ya.
0: Tropis.
1: Tapi banyak masyarakatnya yang defisiensi vitamin D.
0: Nah, kenapa itu ya?
1: Ya nggak tahu, kurang vitamin matahari ini.
0: Oh, mungkin karena orang Indonesia tuh sibuk banget. Orang Indonesia tuh saking sibuknya, mereka bahkan sudah pergi ke tempat kerja sebelum matahari terbit.
1: Ya.
0: Pulang ketika matahari terbenam.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Jadi nggak pernah ketemu matahari. Mata gitu.
1: Banget.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi kalau mau pulang tepat waktu, kok pulang tepat waktu kan gitu? Mana kekeluargaanmu? Ya. Sedangkan lo di Australia itu ketika udah jam 5 pulang. Gitu. Saya tidak membayarmu untuk diam lebih lama dari jam ini. Oh, beda. Makanya kena badai di sana. Kurang loyalitas. Waduh.
1: Astaga, malah ke sana jadinya ya, dikaitin lagi.
0: Emang itulah ada pemikiran sosiologi yang kurang gini ya, apa namanya? Kurang kemampuan logika dan science ya. Semua sambung-sambungin aja.
1: Ya, semoga sih Anda bisa menyambungkan sesuatu yang bahagia di hari ini.
0: Nah, betul.
1: Ya kan? Menemukan makna di balik chaosnya hari ini. Karena gini, dalam satu hari itu kan aneh kalau misalnya stabil terus.
0: Iya.
1: Iya enggak, Yud? Kalau misalnya bahagia terus tuh
0: kayak ada curiga-curiganya.
1: Warning gitu loh.
0: Iya,
1: akan
0: benar.
1: Ada apa nih gitu.
0: Habis itu mungkin Tuhan mikir, iya udah dikasih bagus, malah mikir ke sana, udah kasih aja gitu. Ketika terjadi orang-orang bilang, Tuhan benar gitu.
1: Tapi beneran, ya namanya balance ya dalam hidup itu pasti ada chaotic-nya sedikit-sedikit.
0: Benar.
1: Semoga sih bisa Anda kendalikan gitu kan, nggak yang terlalu mengganggu aktivitas Anda lah pagi ini.
0: Bener banget. Sambil menemani hidup Anda yang kadang kios, kadang tidak, kami datang lagi untuk mengisi hari Rabu Anda dari jam 7 sampai jam 8. Kita sudah siapkan harian umum Nusa Bali untuk ada di sesi berisik berita-berita asik.
1: Yes, sebentar lagi ya kita hadirkan beritanya ada apa aja di situ. Abis
0: Yui.
1: Itu kita masuk di sesi ngobras di jam 8 pagi, ngobrol asik edisi kali ini adalah Raci.
0: Sedih ramal lagi.
1: Wah, setiap Rabu ya, Rabu tengah.
0: Rabu tengah. Pantas hari ini cerah, besok hujan nih.
1: Tapi emang kalau secara kalender, penanggalan kalender Bali itu kalau nggak Rabu, Sabtu gitu kan.
0: Iya,
1: biasanya ada
0: tengah-tengahnya.
1: Hari-hari spesial itu.
0: Iya, benar. Biasanya kalau Sabtu kan tumpek ya.
1: Iya.
0: Kalau Rabu itu Buddha something.
1: Iya,
0: ya, gitu
1: Buddha
0: ya.
1: Apa gitu.
0: Dan mana, ih, saya lagi ngisi gitu. Apa-apa.
1: Ya, kamu udah mukamu udah
0: tengah. Pancer bumi saya, pancer bumi ya. Nanti kita akan isi sesi tengah itu di jam 8 jam 9 ya.
1: Kamu tahu enggak tengah itu apa?
0: Tengah itu sakral.
1: Enggak, kamunya.
0: Oh, kok bisa?
1: Ganteng banget. Maksudnya?
0: Saya kira bumi Thailand itu.
1: Apa?
0: Tengah-tengah. Tadi sambil dengar masih bersama dengan Yura Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
4: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You want to go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: Many food.
1: Baik untuk Anda di hari
0: Rabu ini.
2: Iya. Di hari Rabu ini, di Harian Umum Nusa Bali.
0: Harian Umum Nusa Bali. Dan kalau kita lihat di edisi 20 Mei 2026, ada sebuah berita yang menarik perhatian saya. Teng-neng.
2: Apa itu?
0: Sepertinya ada sedikit komunikasi yang cukup bukan alot sih, tapi ya cukup dibicarakan ya, antara pimpinan DPRD Bali dengan Pansus Trap.
2: Terkait apa ya kira-kira ya?
0: Katanya minta pengawasan tak bikin investor was-was. Apakah kita harus fokus pada investor? Jangan mikir itu dulu, kita baca dulu beritanya.
2: Jangan terlalu cepat menyimpulkan ke gers ya.
0: Kita tahu bahwa anggota dewan ini pasti punya strategi yang terbaik ya untuk menjaga marwah Pulau Bali kan gitu ya. Dan di sini pergerakan Pansus Trap DPRD Bali berapa hari terakhir kan kita lihat itu sangat monumental ya. Jadi ketemu sesuatu yang melanggar, berikan teguran, kadang ada pembongkaran dan segala macam. Ternyata mulai mendapat perhatian pimpinan DPRD Bali ini katanya. Jadi pimpinan dewan menilai kerja pansus tetap harus berjalan sesuai kewenangan, namun arah pengawasan diminta tetap terukur agar tidak menimbulkan dampak terhadap iklim investasi di Bali. Wakil Ketua 1 DPRD Bali menegaskan pembentukan Pansus Trap merupakan keputusan lembaga yang harus dihormati bersama, tapi diingatkan agar perjalanan pansus benar-benar diarahkan tepat sasaran dan tetap mempertimbangkan kondisi Bali di tengah situasi global sekarang ini. Katanya juga pengawasan terhadap persoalan tata ruang dan investasi itu tetap penting dilakukan kok. Namun di sisi lain, Bali juga membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dan dinilai tidak semua persoalan harus berujung pada pembongkaran atau penghentian total suatu proyek, terutama jika keberadaan investasi tersebut sudah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satunya berkaitan dengan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali yang dikelola PT Bali Turtle Island Development atau BTID. Menurutnya, kawasan tersebut sudah berjalan sejak lama dan memiliki dasar kebijakan pada zamannya. Bahkan kini telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah pusat. Berarti sudah ada kewenangan pusat. Jadi kita tidak bisa melihat semata-mata dari satu sisi saja, tetapi bagaimana saling berintegrasi, gitu katanya ya. Dan disebutkan persoalan yang muncul di kawasan tersebut sebaiknya dibenahi bersama tanpa harus langsung mengarah pada pembongkaran, karena menurutnya pemerintah perlu mencari solusi yang tetap memberi manfaat bagi masyarakat Bali, terutama masyarakat serangan, tanpa harus mengorbankan keberlangsungan suatu investasi. Dan seharusnya keberadaan KEK di Bali itu menjadi peluang untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah. Jadi pemerintah daerah perlu aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun pengelola kawasan pusat terkait kontribusi yang bisa diberikan pada Bali. Dan tetap kok diingatkan seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme kelembagaan DPRD Bali, termasuk pelaporan pada pimpinan DPRD sebelum rekomendasi dibawa ke forum yang lebih lanjut. Lah benar ini yang dikatakan, dan ini kan sebenarnya adalah tugas Anda. Iya. Membuat komunikasi kepada pusat, merekomendasikan dan pengawasan, kan semua sudah ada di undang-undangnya ya. Tapi kalau kayak gini, sepertinya kayak gini nggak sih Mik, kalau misalkan ada pelanggaran pada zamannya, kemudian terus ada memberikan kontribusi pada masyarakat, tapi kita tahu itu melanggar, akhirnya yang harusnya direkomendasikan ditutup atau dibongkar, jangan dulu deh, ntar dulu, soalnya kan udah memberikan kontribusi, gitu jadinya.
2: Pending ya.
0: Pending jadinya. Malah jadinya seperti mempermainkan aturan gak sih?
2: Benar sih. Kesannya seperti itu.
0: Benar.
2: Ya. Tapi ya lagi-lagi kita harapkan yang terbaik untuk Bali ini.
0: Iya benar.
2: Ya kan sekarang lagi disoroti banget tuh.
0: Iya,
2: pansus
0: dong.
2: Ini.
0: Bagus kok kerja pansus nih. Bahkan iya. Masyarakat kira-kira nemu, wah ini yang dari dulu pernah terjadi. Tapi seperti kaset lama tiba-tiba diingatkan oleh pimpinannya sendiri.
2: Iya.
0: Jangan terlalu keras lah. Tapi kalau aturan mengharuskan keras, sebaiknya kita harus mengikuti yang mana nih kalau gitu?
2: Dilema ya jadinya ya.
0: Aduh, kita sebagai masyarakat jadinya kan bingung dong. Lagi deh, saya takut lama-lama bahas ini.
2: Iya. Beralih ke informasi yang saya dapatkan, Elkogers, ada ragam berita sebenarnya di sini ya, di kolom sergap, seperti salah satunya petani ganja hidroponik asal Belanda yang akhirnya dituntut 9 tahun penjara.
0: 9 tahun?
2: Iya, benar sekali. Jadi kedapatan nih salah satu orang asal Belanda gitu ya, ini malah bertani ganja hidroponik di Bali seperti itu.
0: Waduh.
2: Aduh, orang asing ya, lagi-lagi ya. Mm-hmm. Kita harapkan nggak ada lagi yang seperti ini, Alkogers. Terus ada juga informasi mengenai pencurian motor di Kintamani.
0: Di Kintamani?
2: Iya, pelakunya akhirnya bisa ketangkep nih, dan ketangkepnya tahu nggak di mana?
0: Di mana?
2: Di Ketapang.
0: Oh, mau gini ya, mau nyebrang ya.
2: Iya. Waspada selalu dimanapun kita berada, Elkogersnya. Sepertinya kasus pencurian makin marak belakangan ini, ya kan. Terus di sisi lain juga ada berita mengenai cuaca buruk yang bayangi Selat Bali. Di sini disebutkan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 mengingatkan kepada masyarakat yang beraktivitas menyeberang khususnya di Selat Bali agar meningkatkan kewaspadaan. Peringatan ini menyusul prediksi cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi diprediksi masih akan terjadi sampai Agustus 2026. Situasi itu diperparah dengan adanya fenomena super new moon ya, yang berpotensi memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Bali. Berdasarkan surat peringatan dini BBMKG wilayah 3, fenomena super new moon atau fase bulan perigi yang bertepatan dengan bulan baru pada 17 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Dampaknya sejumlah wilayah pesisir Bali itu diperkirakan berpotensi mengalami banjir pesisir atau rob ya pada periode 15 sampai 22 Mei 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Elkogers mengingat jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk ini merupakan salah satu jalur transportasi vital ya, yang setiap hari dipadati kendaraan logistik, penumpang, hingga kendaraan pribadi. Selain ancaman rob di pesisir, cuaca laut di Selat Bali itu juga disebut tengah memasuki periode musim angin dan gelombang tinggi. Dari sisi manajer usaha ASDP Pelabuhan Gilimanuk, Hendra, itu mengakui adanya peringatan dini itu. Menurutnya, kondisi cuaca ekstrim di wilayah Selat Bali itu memang merupakan siklus tahunan yang rutin terjadi pada pertengahan tahun. Dan beliau juga menyebut bahwa situasi serupa diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus mendatang.
0: Wah, ini keren sekali nih, apa namanya, gabungan dua berita nih. Maling Kintamani ke Ketapang.
2: Iya.
0: Lalu di Ketapang kondisinya seperti ini.
2: Benar.
0: Oh, berarti ketika malingnya mendengarkan informasi ini, ketangkap. keren ya.
2: Ya, mungkin karena cuaca buruk ya. Ini kan ke pending tuh. Untuk berlayarnya gitu. Benar. Ya, untuk nyebrangnya. Ketangkep akhirnya. Bersyukur berarti kita sama cuaca buruk gitu.
0: Bener.
2: Dong.
0: Benar, berarti di sinilah campur tangan alam tuh ada kan.
2: Iya.
0: Bayangin maling lagi diam kan mau nyebrang. Duh, lama banget nih, mau kemana bang? Mau kesini, gini. Emang abis itu udah mulai dekat, ternyata baru dia ngaku, oh iya nih, saya dapat di Kintamani, gini. Ternyata yang diajak ngobrol, aparat. Wah, kebetulan sekali.
2: Iya, bisa jadi berkat cuaca buruk. Ya. Nyambung sih memang. Saya baru nyadar.
0: Keren. Tapi di sinilah kita bisa melihat bahwa manusia itu posisinya kecil sekali, Kogars.
2: Iya.
0: Tidak bisa kita merasa kita bisa menguasai dunia. Kita tuh hanya sebutir pasir di tengah lautan pasir.
2: Debu semesta lah kita sebut seperti
0: debu
2: itu.
0: Debu semesta. Kecil banget ya. Debu di sini aja kecil di semesta ya.
2: Iya. Tapi terkait ini ya, diimbau untuk seluruh pengguna jasa penyeberangan agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi langkah antisipasi keselamatan pelayaran juga sudah disampaikan oleh pihak kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP kepada seluruh operator kapal. Jadi kalau misalnya keberangkatannya kedelay, Elkogers ya, tertunda, mohon permaklumannya. Bener. Ya, karena ini berkaitan dengan keselamatan kita semua.
0: Bener banget. Satu lagi, kalau sambil nunggu kapal, janganlah makan kacang yang gak pernah habis ya. Kacang kedelay. Berisik kali ini, kalau mau tahu berisik lainnya langsung aja dengarkan di Eko Gabrisi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music. More fun. 96.9.

0: 96.6 Koga Radio Bali, I Can See Clearly Now dari Jimmy Cliff mengingatkan saya bahwa kalau kita tidak pandangannya dalam kondisi yang cerah, jelas, segala macam, apalagi terkait dengan masa depan, itu akan membuat kita stuck di satu tempat ya. Mm-hmm. Dan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, tentunya kita harus memilih kampus terbaik dong. Dan bagi adik-adik yang mau ke kampus tapi bingung, aduh saya kuliah di mana ya? Nah, kemudian masih bingung juga antara saya suka sains, saya suka teknologi, tapi saya juga suka bertani. Waduh, jarang-jarang nih anak muda zaman sekarang suka bertani ya.
1: Iya, kolaborasikan aja, jadikan satu itu Elkogers. Ada kok kampus yang memang akan membantu Anda untuk lebih mahir fasih.

0: Benar.
1: Dan pengetahuan bertambah jadi spesialis di bidangnya.
0: Benar banget. Di mana kalau bukan di FPST Unwar nih ya, alias Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini merupakan pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan kalau kita lihat, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Dan ada 4 program studi terakreditasi unggul alias A yang bisa Elkogers pilih. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis.
1: Selanjutnya ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Kalau di prodi yang satu ini konsentrasinya itu pada teknologi pangan dan hasil pertanian, fokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini pun mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Selanjutnya terakhir ya, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan Elkogers yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, lengkap nih prodi-prodinya, semua keren ya. Dan kalau misalkan masih ada pikiran, kenapa sih harus milih berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Ada lagi alasan lainnya, mau tahu nggak? Mau. Jadi yang pertama adalah staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan yang kualifikasinya profesor, doktor, dan magister. Tengok-tengok juga nih fasilitas kampus, kelasnya bagus, bersih, dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi kan ya. Putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Kalau masih butuh informasi lebih lengkap lagi Elkogers, silahkan klik di websitenya ya, tepatnya di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576 6, 5, 4.

0: Ya. Bener gak tuyut sebagai seorang lelaki, apakah kamu membenarkan apa yang dibilang sama Nicky Astria?
1: Bener dong, kita harus kemana-mana matanya. Bayangin kalau kita naik motor, matanya lurus ke depan, tiba-tiba dari samping ada yang mau belok, kita lurus, kena dong bahaya.
0: Oh iya.
1: Kalau gak kemana-mana kan bisa berbahaya bagi kesehatan.
0: Tapi serem gak sih kalau misalnya matanya kemana-mana gitu? Matanya kan kita ada di muka, nah. Ya. Kalau kemana-mana tuh menyeramkan kayak film horor.
1: Saya tahu. Tapi ternyata selain melihat kemana-mana, laki-laki itu juga suka melihat buah.
0: Buah. Lihat doang, bukan mengkonsumsi.
1: Ah iya dong, kalau mengkonsumsi kan ada waktunya.
0: Oh gitu.
1: Tak harus semua.
0: Tapi melihat itu senang karena segar gitu ya.
1: Segar, pulen, begitu kan.
0: Nah.

0: ini
1: apa sih? Siap dipetik.
0: Iya, kalau kalau alpukat mengkel gitu dibilang.
1: Beda-beda ya?
0: Beda-beda.
1: Berarti enggak semua berarti enggak semua buah tuh random ya dibilangnya. Ih, lihat duriannya random sekali kayaknya.
0: Iya.
1: Ya, sekarang kita pandangan mata pria ini sekarang hanya difokuskan pada dua saja.
0: Pria doang, wanita enggak.
1: Boleh deh wanita kita.

0: Jadi untuk pria dan maupun wanita, kali ini kita sudah memasuki sesi racik ramalan acik ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Anda akan dilihat nasibnya selama seminggu ke depan. Yes. Waduh.
1: Nanti Yuda

0: Sumber di Racik kali ini ya. Di sana seperti yang udah spill, ini tentang buah-buahan Elkogers.
1: Wow.
0: Ada gambar buah di sana, dua buah yang berbeda gitu ya. Dan itu kayaknya habis dipetik deh, sama-sama habis dipetik karena kayak dirangkul gitu sama di gambarnya itu ada perempuan yang kayak membawa buah-buahan itu. Gambar yang pertama itu ada buah strawberry ya.
1: Strawberry.